ini naik tahta cukup cepat abang kakak. Yang mana tanggal 16 Juni tahun 1632 itu dia itu masih berusia 8 tahun gitu. Bayangin ya, gimana 8 tahun tiba-tiba naik tahta jadi raja, katakanlah seperti itu ya. Ya, terlalu muda gitu ya, masih anak-anak gitu. Sudah harus memimpin sebuah negara gitu ya, atau sebuah dinasti seperti itu. Nah, kemudian dia ini menjadi yang terakhir juga, kenapa? Karena kemudian anaknya nantinya begitu ya, anaknya atau anaknya ini anak perempuan begitu, menikah dengan Husain bin Ali pada saat itu ya. Dan yang mana pada saat itu Husain bin Ali ini akan menjadi bagian dari 12 imam Syiah pada saat itu gitu.

walaupun dia punya anak gitu ya, nggak bisa dikatakan si Yas Degert ini adalah seseorang yang kemudian bisa berumur panjang gitu ya, karena di usia 27 tahun beliau ini sudah meninggal dunia Bang Kakak ya, karena memang ya katakanlah kalah perang seperti itu. Jadi cukup singkat, tapi untungnya sudah punya penerus atau sudah punya anak perempuan pada saat itu yang akhirnya dinikahkan dengan Husain bin Ali. Kemudian 50 tahun setelah peristiwa tersebut ya, tapi ini peristiwanya di Indonesia ya, di tahun 682 ada sebuah prasasti ya, menurut prasasti Kedukan Bukit gitu, di tahun ini, tahun 682 ini katanya tertulis bahwa sebuah wanua didirikan. Wanua itu apa sih gitu kan? Wanua itu kalau misalnya kita artikan ya bisa katakan penduduk negeri seperti itu ya, atau sebuah komunitas atau sebuah populasi lah begitu ya. Nah sekarang hal itu, wanua itu ditafsirkan sebagai pendirian ibu kota kerajaan Sriwijaya gitu ya, dari penafsirannya. Ya apakah benar atau salah, ya kayaknya sih karena itu ini sudah diteliti-teliti kayaknya benar gitu ya. Jadi bisa kita katakan bahwa ibu kota dari kerajaan Sriwijaya itu didirikannya itu di tanggal 16 Juni tahun 682 gitu. Jadi kalau

Nah tadi kan dikatakan itu menurut prasasti Kedukan Bukit tuh. Emang prasasti Kedukan Bukit ini di mana gitu? Jadi prasasti Kedukan Bukit itu sudah lama

masih di Sumatera, di Palembang. Kalau bahasa yang digunakannya sendiri, ini bahasanya tentunya bukan bahasa Jawa ya, dari prasasti Kedukan Bukit ini. Ini menggunakan bahasa Melayu kuno gitu Bang Kakak. Tapi itu juga Melayu kunonya tuh sangat-sangat ini ya, sangat-sangat wah sekali tulisannya gitu. Karena kayak ada-ada unsur Indianya itu kalau kita baca, dan malah juga bacanya ini sulit gitu ya, karena ada beberapa karakter atau huruf yang kayaknya ya ini bukan huruf bahasa Indonesia gitu, bukan huruf Romawi gitu loh. Jadi kayak ada kayak I-nya itu bukan titik di atasnya tapi garis gitu, terus S-nya itu S di atasnya ada titik lagi. Nah gimana cara bacanya itu kan nggak tahu kita ya. Jadi seperti itu kira-kira tulisan Melayu kuno pada zaman dulu. Dan nanti kita lanjutkan Abang Kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu Minang juga. Kali ini dari Aniku featuring Tommy Bolin berjudul Kudobasi. Kudobasi ini maksudnya kereta gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Kelestarian Hutan masyarakat suku Pakpak di Pakpak Barat Sumatera Utara mempercayai akan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, seperti upacara-upacara adat, kepercayaan akan hal-hal mistis, kepercayaan akan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap hutan.

Tentang larang hutan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pakpak, yaitu sebuah hal berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan. Pantang larang ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap akan berdampak tidak baik bagi kehidupan.

Dan di Barakati featuring Melandi Jacobus gitu. Lagunya berjudul Karemos Baking Soe. Dan ini bercerita tentang seseorang yang bilang makasih gitu ke mantannya ya, walaupun cuma sebentar hubungannya, tapi dia tidak menyesal dan dia cukup bahagia dengan hubungannya yang sebentar itu. Itu pengalaman siapa ini? Nah, apakah kita lanjutkan hari ini di Ruang Sejarah di tahun 19...

Dan ini memang kalau di Indonesia nggak terlalu terkenal Bangga Karya kan. Di Indonesia itu paling yang banyak kayak Suzuki, Toyota gitu ya kan. Honda juga lumayan, walaupun nggak setenar yang dua Marlon sebutkan tadi. Terus kalau Tesla juga Marlon nggak pernah lihat di Indonesia ada Tesla ya. Di Medan lah ini.

adalah buatan Amerika Serikat, dan kalau di sana sih kayaknya terkenal-terkenal aja ya, bahkan kayaknya sangat laris di sana gitu ya, karena memang buatan sana gitu. Lalu di tahun yang sama juga, atau katakanlah di hari yang sama ya, karena ini di 16 Juni juga, di tahun 1903, ada seseorang bernama Rolf Amundsen. Dia ini meninggalkan Oslo, Norwegia. Oslo ya, bukan Solo ya. Ini kadang-kadang dipesenin orang ini. Jadi kalau Oslo di Norwegia, Solo ya di Indonesia gitu. Dia meninggalkan Oslo untuk memulai penjelajahan kutub pertamanya. Jadi si Rolf Amundsen ini, namanya agak panjang sih nama aslinya. Nama aslinya tuh Rolf Engelbert Grafning Amundsen. Nah gitu ya, empat kata gitu. Dia ini seorang penjelajah kutub berkebangsaan Norwegia, dan dia ini memimpin ekspedisi Antartika pertama untuk mencapai kutub selatan antara tahun 1910 sampai dengan 1912 pada saat itu. Dan dia ini juga merupakan orang pertama yang mencapai kedua kutub ya, utara dan juga selatan gitu. Jadi dia ini kok hobi kali ke kutub-kutub ya. Kok hobinya ke tempat dingin-dingin gitu, kok bisa tahan gitu ya. Kalau kadang-kadang di AC 16 juga udah menggigil ya kan, dia ini bisa ke kutub gitu. Dia ini juga dikenal sebagai orang pertama

khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.

Sebuah lagu Aceh dari Belgia ya, berjudul Buah Hati. Ini Buah Hati sih harusnya artinya buah hati gitu ya. Tapi entah kenapa lagu Belgia ini banyak kali Buah Hati 1, Buah Hati 2, Buah Hati 6, Buah Hati 5 gitu. Ya entah apa maksudnya ya. Ya terserah dia lah, tapi ya dia pencipta lagunya kok. Nah bagaimana kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 16 Juni. Sekarang kita ke tahun 1908 dulu ya, atau 5 tahun dari peristiwa si Roald Amundsen meninggalkan Oslo tadi. Jadi di Padang, enggak Padang sih, Sumatera Barat lah ya, ada terjadi perang blasting di tahun 1908 Abangkara, tanggal 16 Juni. Nah ini mereka ini melakukan perang itu gara-gara menolak peraturan membayar pajak tanah kepada pemerintah Hindia Belanda gitu.

100 tahun setelah itulah baru kemudian ada perang ini ya. 105 tahun lah gitu. Jadi perang blasting ini awalnya itu di Kamang gitu, maksudnya di daerah Kamang berawal, kemudian menyebar ke kawasan lain kayak di Manggopo ya, dari mana itu pokoknya di Sumatera Barat, terus juga ada di Lintaubuo, terus juga menyebar ke daerah yang lain-lain gitu ya. Dan ini gak cuma sehari ya bang kakak ya, ini di 15-16 Juni pokoknya begitu terjadi perangnya. Dan pada saat itu tentunya banyak sekali juga yang tewas bang kakak, yang mana rakyat Kamang itu diperkirakan atau tercatat sekitar 100 orang tewas. Sementara itu dari Hindia Belandanya itu ya cuma 12 yang tewas ya. Ini gara-gara kesenjangan senjata sih ya. Jadi mungkin pada saat itu rakyat Kamangnya cuma menggunakan ya yang tradisional, mungkin parang atau bambu gitu ya. Nah Belandanya kan bisa nembak dari jauh gitu ya, pakai meriam juga bisa gitu. Jadi memang ini melambangkan keberanian dan juga ingin bebas atau ingin merdeka begitu, tapi juga penggambaran bahwa pada saat itu kita sangat-sangat tertinggal dari sisi persenjataan begitu ya. Nah bagaimana kemudian kita ke tahun lain atau 3 tahun setelah itu ya, di tahun 1911 ini IBM didirikan dengan nama Computing Tabulating Recording Company gitu. IBM ini adalah perusahaan komputer gitu. Dan ternyata Maron juga baru tahu kalau dulu namanya itu beda ya, kirain dari awal udah IBM atau IBM gitu. Jadi IBM ini dulunya sangat terkenal ya bang kakak, di zaman-zaman komputer yang awal-awal gitu ya. Walaupun sekarang tidak seterkenal itu, tapi dulunya pernah mengalami masa jayanya begitu. Di awal-awal yang masih ada mesin sintik gitu ya, komputer-komputer baru jadi gitu. Nah ini sangat terkenal nih. Jadi IBM ini didirikannya tuh di Amerika Serikat, di New York pusatnya begitu.

berapa itu, kalikan aja 18.000 ya. Tapi itu juga di tahun 2004 lalu gitu ya. Dan pada saat itu kan itu udah banyak sekali, beda dengan sekarang. Kalau sekarang sih udah inflasi lumayan begitu ya. Dan perusahaan ini memiliki teknisi dan juga konsultan di lebih dari 170 negara. Makanya ini sangat besar dulu Bang Kakak ya. Dulu juga beliau ini perusahaan ini ya bekerja sama dengan Motorola juga pada saat itu. Dan ya begitulah gitu. Tapi kalau sekarang sih ya bisa kita katakan kalah gitu, mungkin kalah dengan produk-produk Apple ya. Ya Apple sih ya, itu gila sih. Kalah dengan produk-produk lain juga, mungkin kayak Lenovo atau yang lain gitu. Nah Bang Kakak, kemudian di tahun 1940 ada sebuah negara yaitu Lithuania. Dia ini sempat menjadi negara komunis. Jadi di tahun 1940 dia jadi negara komunis gitu, walaupun sekarang bukan komunis lagi ya. Kenapa kok dulu jadi komunis? Ya karena dulu ada pendudukan atau dikatakan penjajahan, mungkin agak-agak mirip penjajahan gitu ya. Waktu itu karena ada negara Uni Soviet pada saat itu, makanya ya udah gitu. Jadi negara komunis atau terpengaruh dengan pahamnya dari Uni Soviet menjadi negara komunis juga gitu. Kalau sekarang bukan komunis ya, sekarang itu adalah demokrasi, demokratis gitu negaranya. Negara berbasis demokrasi semi presidensial gitu. Ini kalau dibahas juga malah kurang ngerti ya, Bapak Kakak juga mungkin kurang ngerti ya, kok semi presidensial gitu. Setengah presidensial itu sih orang hukum harusnya yang ngerti ya, atau orang-orang yang sekolah di ketatanegaraan seperti itu. Ya pokoknya intinya sekarang negara ini adalah negara demokrasi, bukan lagi negara komunis gitu. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, kali ini dari Rimbang Po ya, dari Johnny Eleman Saragi maksudnya, berjudul Rimbang Po. Dan ini adalah lagu Simalungun yang menceritakan tentang seseorang yang lupa bahasa daerahnya gara-gara tinggal di Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempat Medan dan kita masih membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 16 Juni. Abang kakak, kita sekarang ke tahun 1946 atau 6 tahun setelah Lithuania tadi ya. Jadi ada sebuah keresidenan, yaitu keresidenan Surakarta begitu ya, yang dibentuk dan selanjutnya diperingati sebagai hari jadi pemerintah kota Surakarta. Emang apa sih keresidenan itu? Jadi keresidenan susah kali nyebutinnya. Ini adalah kayak wilayah administrasi begitu ya. Kalau misalnya Marwan baca-baca di Google tadi, itu setingkat dengan provinsi gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan dulu itu ada yang namanya Provinsi Surakarta gitu. Tapi ya sangat kecil sekali ya kalau misalnya satu provinsi itu cuma menyangkut Surakarta gitu. Jadi ini adalah keresidenan di Jawa Tengah begitu pada masa kolonial Belanda. Walaupun waktu itu bisa dikatakan 46 itu kan kita sudah merdeka ya, tapi entah kenapa masih ada keresidenan. Mungkin ini pada masa invasi atau agresi militer waktu Belanda mau merebut Indonesia begitu ya. Jadi ada keresidenan ini

luasnya itu kira-kira 5.677 km. Nah, gak kalah luas ya kan. Dan setelah itu ya, Presidenan Surakarta ini ditiadakan di tanggal 4 Juli 1950 dan kemudian dari wilayah bekas residen keresidenan tersebut itu dibentuklah Kota Surakarta. Jadi yang tadinya mungkin setingkat provinsi akhirnya cuma setingkat kota gitu Bang Kakak. Dan juga ini tuh kalau misalnya kita lihat-lihat ya, ya nggak terlalu sih kalau orang lihat sih dari peta. Ya intinya dulu sempat ada yang namanya Provinsi Surakarta atau Keresidenan Surakarta gitu. Dan sekarang kita ke tahun 1963 Bang Kakak. Ada seorang astronot pertama asal Uni Soviet. Ya sebenarnya nggak astronot sih ya, semua sini tertulis astronot. Kalau misalnya Uni Soviet mereka itu menyebutnya kosmonot. Kalau misalnya astronot itu adalah penyebutan dari Amerika atau Inggris gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuma penyebutannya aja beda, kosmonot, astronot. Jadi ada seorang kosmonot wanita pertama asal Uni Soviet yaitu Valentina Tereshkova. Dia ini meluncur menuju orbit bumi menggunakan Vostok 6. Apa itu Vostok 6? Itu ya kayak apa ya, bisa dikatakan kayak wahana antariksa lah begitu ya, yang menggunakan atau yang memuat wanita pertama pada saat itu. Nah, emang program Vostok ini apa sih? Gitu. Di tahun 63 kan kita belum ke bulan gitu. Jadi pada saat itu Bang Kakak, tahun 63 ini Rusia ini masih mencoba-coba nih kalau misalnya manusia masuk ke wahana antariksa, apa yang terjadi dengan manusia tersebut gitu kan. Jadi ini kayak ngetes dengan wanita apakah ada pengaruhnya gitu. Karena sebelumnya program Vostok ini kayak menggunakan ada yang menggunakan anjing begitu ya, maksudnya kan nggak langsung hewan yang dicoba gitu. Jadi awal-awalnya menggunakan anjing sebagai sebagai makhluk hidup yang di dalam wahana antariksanya gitu, dites gitu. Tapi sayangnya memang pada saat itu anjingnya itu meninggal karena memang kepanasan begitu. Dan Marlon masih sangat ingat itu namanya adalah Laika. Bahkan ada sebuah lagu dari Asian Kung Fu Generation yang menggambarkan keadaan Laika, jadi ya namanya Laika gitu, tentang anjing yang digunakan untuk wahana antariksa gitu ya. Agak kejam sih sebenarnya kalau dibayangin, cuma ya itulah, untuk pengetahuan manusia sangat banyak yang dikorbankan Abang Kak. Jadi begitu pengetahuan itu diberikan, jangan sepelekan pengetahuan ya, apalagi tentang yang teknologi seperti ini gitu, sangat berarti gitu. Dan kemudian sempat ada juga manusia pertama, jadi ini wanita pertama ya, bukan manusia pertama yang digunakan untuk ini ya, untuk wahana Vostok. Kalau manusia pertamanya ya adalah laki-laki, yaitu Yuri Gagarin. Nah, namanya ini juga sangat terkenal. Tapi untuk wanita pertamanya ya beliau ini ya, di tahun 1963. Sampai di sini aja dulu kayaknya cuap-cuap ya Bang Kakak. Untuk hari ini dalam sejarah, sebenarnya untuk tahun tanggal 16 Juni ya, ini ada banyak ya, beda dengan yang semalam-semalam dikit kali ya. Cuma ini ada banyak dan gak mungkin Marlon sebutkan semuanya ya. Tapi mungkin yang agak-agak mencolok nih ya, agak-agak mencolok nih, peluncuran Nokia 6600 di 16 Juni tahun 2003. Nah, 6600 ini kayaknya banyak kali yang make ya, Nokia 6600 yang bentuknya kayak agak-agak gemuk gitu kan. Ini kayaknya HP sejuta umat gitu. Nah, mungkin Abang Gakal juga masih nyimpan di rumah ya kan, walaupun mungkin udah rusak-rusak gitu. Itu dia ya, mungkin agak mencolok. Dan nanti kita akan kembali lagi Abang Gakal di jam 8 lewat untuk acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?

0: Masih di perempat merah teman kakak, dan sekarang kita di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Untuk teman kakak Yanti yang mau nelpon ya, silakan telepon di 0618463115 atau nanti silakan chat di, kok lupa wak tiba-tiba nomornya ya, di 0811 614 4248. Jadi hari ini kita bahas tentang tahun baru Hijriah tentunya dong, ya kan. Tradisi apa yang mungkin abang kakak lakukan gitu. Halo Markobar.
1: Enak tahu nomor 1.
0: Iyalah enak lah, ada rasa coklatnya ya kan, nomor 1.
1: Namanya mau Markobar Tenor Islam.
0: Iya, apa cerita nih?
1: Ceritanya kalau tahun baru Islam tuh banyak-banyak berdoa.
0: Enggak ada kayak
1: berdoa awal tahun dan akhir tahun.
0: Oh, enggak ada kayak ritual khusus gitu yang dilakukan gitu, enggak ada.
1: Ritual apa?
0: Ritual misalnya bikin bubur suro lah, atau bikin kirap kebo bule gitu, enggak ada ya.
1: Tempatnya ada istilahnya di mana gitu. Atau di biasanya Kiriat Melayu, kampung gitu ya kan.
0: Kenapa kalau Melayu?
1: Kiriat Melayu itu kadang bubur pedas.
0: Oh, ini bubur suro dia. Bubur suro.
1: Biasanya di ini, di Masjid Raya.
0: Masjid Raya Medan.
1: Iya, di situ biasanya.
0: Oh, ada juga mereka bikin bubur gitu.
1: Ada.
0: Oh, kalau di masjid-masjid dekat rumah itu nggak ada?
1: Hah?
0: Kalau di masjid-masjid dekat rumah itu nggak ada?
1: Semuanya. Ada tertentu itu sekarang ya. Dulu kita semuanya nggak tahu juga ya kan. Tapi pun nggak semuanya.
0: Tapi berarti kalau selama ini terkesan adem-adem aja gitu ya kalau tahun baru Hijriah ya?
1: Udah tuh ada orang yang mandi-mandi gitu ya kan.
0: Mandi-mandi kemana ini?
1: Entah ke sini, entah di sembahyang, entah di pantai, entah di mana tuh.
0: Oh, maksudnya jalan-jalan gitu lah ya?
1: Entah di sungai, tempat dia biasa gitu ya kan.
0: Itu mandinya jalan-jalan gitu berarti ya? Atau memang tradisi mandi-mandi gitu?
1: Kayaknya entah ada sendiri di tempat dia, kok enggak dia sih jalan-jalan gitu, entah ke pantai ya kan, pakai macam biru-biru ya, macam sembahi gitu ya kan.
0: Iya. Tapi kalau misalnya itu sendiri, kalau itu sendiri biasanya doa gitu loh ya.
1: Doa aja lah, itu yang ditabut juga kok.
0: Iya, tapi berarti
1: akhir tahun sama awal tahun udah semalam lah, tanggal 15 itu.
0: Tanggal 15 itu kenapa?
1: Tadi malam.
0: Ya, tadi malam kenapa?
1: Berdoa. Akhir tahun.
0: Gitu ya. Ini berdoanya sendiri aja atau pengajian gitu?
1: Di rumah.
0: Ya, maksudnya sendiri aja, enggak ada kayak pengajian gitu.
1: Enggak ada.
0: Oh.
1: Di rumah aja.
0: Sepi lah ya rasanya ya.
1: Dari sore sampai habis maghrib, habis sholat maghrib itu ya, habis sholat asar itu. Tapi kan ada juga di Ustaz apa suruh gitu kemarin hari Jumat itu gitu kan.
0: Kenapa Ustaznya?
1: Itu dianjurkan ya doa.
0: Oh, dia menganjurkan doa gitu ya.
1: Doa ini katanya itu habis maghrib. Sampai 300 kali kok pikir.
0: Buset, 300 kali.
1: Iya, 313 lagi.
0: Waduh.
1: Aduh, ada lagi ditutup dengan 7 kali. Makanya sudah dilaksanakan, Pak. Jadi ria lah. Sebenarnya nggak boleh dipamerkan lah.
0: Iya, memang seharusnya.
1: Iya.
0: Ya bilang aja doa gitu.
1: Tapi kan itu biar tahu aja kan gitu.
0: Tapi kayak gitu nggak merasa kesepian gitu berdoa sendiri gitu.
1: Biasa aja orang.
0: Oh, biasa aja. Kan. Oke lah ya, semoga di tahun Hijriah yang baru ini nanti semakin membaik ya semua keadaan ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Harga minyak turun ya kan. Semoga nanti harga minyak turun ya kan.
1: Itu perang.
0: Tapi slot udah dibuka lagi kok. Perangnya udah damai kok. Baru 2 hari atau sehari yang lalu udah damai kok.
1: Enggak tahu, kutanya tadi malam di YouTube masih tembak-tembakan.
0: Enggak, Iran sama Amerika Serikat udah damai sementara ini mereka.
1: Sampai Israel itu sampai si Yahudi pun gondok.
0: Tapi ya
1: Israel itu yang paling tegang, Israel itu.
0: Iya, kalau Israelnya enggak tahu ya, cuma Amerika sama Iran mereka udah damai gitu. Jadi iya, jadi dibuka slotnya.
1: Ya sudah diam, orang Israel ini setan ini. Datang
0: sutra mungkin itu kayak tahu. Ya
1: begitulah. Kan presiden dimarah-marahin rakyat ini ya, karena itu gondok rakyatnya.
0: Iya, rakyatnya pun gondok ya, itu cuma tak sadar, tak tahu di apa ya.
1: Jadi kita harus itu memang lebih Yahudi setan-setan gitu ya kan. Iya.
0: Oke.
1: Yang kali memangnya kok. Tengoklah yang di Gaza, yang di Palestina itu bikinnya ya kan. Jadi kali ya, entahlah, makanya aku pun gondok kali kok.
0: Iya, semoga
1: ya, gak bisa aja nyaku. Ya gak bisa aja nyaku perang ke sana ya kan.
0: Oh bisa aja sebenarnya.
1: Bisa aja kok, kok ada doa yang patah. Bisa kan. Bisa. Apa aja tuh, kan, waktu dia mau itu kan. Iya Allah kok, kok biarkan ya Allah. Gitu-gitu aku. Iya. Habisin orang itu ya. Gitu-gitu aku waktu di Palestina, di Gaza itu, aduh.
0: Tapi sekarang kayaknya udah agak adem ya.
1: Mudah-mudahan lah. Itu yang satu itu yang aku bilang itu nanti. Enggak lah, ada
0: iya,
1: aja
0: iya. Oke lah. Ada lagu yang mau di request nih, Rok?
1: Ada.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Aziza yang remix ya.
0: Aziza.
1: Dari Mayu tuh.
0: Tunggu kita cari dulu ya.
1: Lama itu gak diorbitkan lagi.
0: Aziza. Bukan itu ya. Oke nanti kita putar ya.
1: Lupa kami yang.
0: Oke. Oke Tok.
1: Salam mainannya ya Tok. Keluarga bilang ya.
0: Iya.
1: Lihatnya Horas.
0: Horas. Oke, emang kakak ada itu Farida di Sumbada ya. Yang kalau misalnya dia di akhir tahun baru Hijriah berdoa di awal juga gitu ya, sampai 313 kali ya. Halo Markobar.
2: Markobar.
0: Iya.
2: Mari kita ngobrol
0: dan
2: berbagi kabar.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Siapa coba?
0: Bang Al kayaknya ya. Benar apa salah?
2: Gimana?
0: Benar apa salah?
2: Iya iya benar.
0: Apa cerita nih Bang Al tahun baru Hijriah?
2: Tunggu aku samar-samar nih dengar siapa dengar ngomongnya.
0: Jadi
2: kurang jelas kali ya.
0: Kayak mana nih biar jelas caranya?
2: Iya nggak tahu juga lah.
0: Radionya kurang kuat.
2: Kayaknya yang mau dipakai itu tapi nggak mungkin dekat gini pakai kan.
0: Oh, gimana ya biar kuat ya? Halo, ini dengar nih, dengar.
2: Ada gangguan banyak kali, entah dari radio mana.
0: Tapi ini lagi dengar nih, ini sekarang dengar.
2: Iya, dengar sih, cuman banyak gangguannya. Jadi kalau lebih jelas Pro 3, memang kan saya sering, ya selama apa ini, bola kaki ini, yang saya sering dengar Pro 3, tapi sekarang Pro 3 pun ditimpa sama Pro 4.
0: Iya ya, dekat-dekatan frekuensinya soalnya.
2: Iya, ada radio lain pula itu dua lagi tuh.
0: Waduh.
2: Berita lantah apalah ada.
0: Timba-timbaan ya.
2: Nanti kayak ada berteriak-teriak gitu.
0: Ya semoga tahun baru depan nggak ada lagi timba-timba.
2: Iya bagus lagi. Tapi kayak Pro 1 bagus. Jelas. Pro 2 jelas.
0: Iya.
2: Pro 3 sama Pro 4
0: Okay.
2: Apa ceritanya nih Bang?
0: Tahun baru Hijriah lah.
2: Satu surah ya.
0: Iya, ini ada nggak kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi tertentu yang dilakukan oleh Bang Al?
2: Kalau dulu sih ada dulu waktu aku di perkebunan.
0: Ha-ha.
2: Karena aku punya KSK angkat.
0: Iya.
2: Ya kalau Sabtu sore itu ada acara lah di rumah tuh.
0: Acara apa nih?
2: Acara kumpul-kumpul lah Sabtu sore.
0: Oh, keluarga inti ya?
2: Dia juga punya keluarga cuma sendiri kakek itu.
0: Loh.
2: Yang banyak itu karena dia dia dalang ya.
0: Dalang?
2: Iya dalang wayang.
0: Oh, berarti bukan kandung, bukan kakek kandung?
2: Enggak, kakek angkat.
0: Oh.
2: Kalau kakek kandung, aku enggak kenal dua-dua. Yang dari mama enggak kenal, dari papa enggak kenal.
0: Iya, iya.
2: Dua-dua meninggal ya kan?
0: Iya.
2: Nah, itu kakek itu pernah kalau itu ada.
0: Berarti tradisinya kumpul-kumpul gitu ya?
2: Kumpul-kumpul. Kan yang kepala preman lah yang itu. Iya, itu mau minta apa gitu sama dia bisa ya kan.
0: Oh, berarti banyak duit ini tadi ya?
2: Bukan duit.
0: Jadi
2: banyak.
0: Apanya banyak? Ilmu macam mana ini maksudnya?
2: Ilmu kebal.
0: Oh, kirain ilmu pengetahuan.
2: Ya, dia kan gak sekolah pun dia orang zaman.
0: Iya, ya berarti orang sakti lah gitu ya.
2: Iya, dia umur 100 lebih waktu aku kenal itu kan.
0: Alamak.
2: 100 lebih, orangnya tua. Masih muda lah nampak gitu kuat. Cuman kita gak bisa mikir juga ya kan. Apa namanya, kita kan orangnya sholat,
0: ya,
2: yang ngerjakan puasa apa semua. Kalau dia ya kali kayak ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, ilin ya.
0: Nah itu aku kurang paham ini.
2: Orang-orang Jawa itu banyak, dia masih manut ilin, agama ilin.
0: Jadi dia udah meninggal.
2: Udah.
0: Oh, itu tuh Bang Al tahu dia meninggal usia berapa?
2: Enggak, waktu dia meninggal aku enggak tahu.
0: Oh, iya, Fatihah untuk beliau ya.
2: Ya kan waktu itu kan aku udah enggak, aku cuma 2 tahun itu ke Punah itu kan. Cuma 2 tahun jadi saya itu aku ke Jawa gitu.
0: Berarti kalau sekarang tahun baru Hijriah adem-adem aja lah ya.
2: Kalau satu suro itu, satu Muharram itu, kalau di Jawa ya dibuat acara lah gitu.
0: Tapi kalau di sini enggak ya?
2: Kalau di sini ada juga sih.
0: Di mana? Kayaknya enggak ada, kayak enggak kelihatan gitu ya kan?
2: Satu Muharram, kalau di satu Muharram kan memang di sini di masjid dibuat pengajian apa kan? Nah, kalau di kampung-kampung misalnya Perbauman itu ada tuh. Bahkan itu malah pertama ada tuh.
0: Tapi mungkin itu pun sebagian aja ya, sebagian dikit aja kayaknya ya kan?
2: Iya, dia enggak bilang satu Muharram, satu suro.
0: Satu suro ya.
2: Jadi kalau katanya sih ya, aku enggak pernah lihat ya. Kalau punya benda-benda benda-benda zaman dulu seperti kereta apa itu di sini lah nyucinya itu.
0: Oh iya itu pun nyucinya kayaknya pakai apa ya, airnya bukan sembarang air ya, campur kembang gitu ya.
2: Airnya nggak sembarang air itu.
0: Iya
2: nah itu ada sih, masih ada sih. Jawab kan masih ada itu.
0: Iya, kayak keris-keris gitu nyucinya sekarang lah ya.
2: Iya.
0: Keris sempukan ring.
2: Iya, keris-keris yang itu kan.
0: Iya.
2: Mana ada kita di sini itu kan.
0: Iya, kebanyakan di Jawa itu kan.
2: Iya. Nah, itu kalau kita ya satu Muharram itu ya memperingati satu Muharram. Kadang kita puasa kan.
0: Oh, bisa juga puasa ya?
2: Iya, kadang kita puasa. Satu hari atau 3 hari kita puasa.
0: Atau berdoa kayak Farida tadi ya?
2: Iya, enggak ada niat lain lah kita. Kalau ada niat lain, kita kiri.
0: Iya, oke lah. Oke, Bang Al, ada lagu yang mau di request nggak nih Bang Al?
2: Lagu apa ya? Lagu Engkau Laksana Bulan.
0: Engkau Laksana. Ini mau versi asli atau versi DJ?
2: Yang DJ aja.
0: Oke, nanti kita coba ya.
2: Masih ada.
0: Yang asli.
2: Iya, kapan Pak?
0: Enggak tahu, makanya mau nanya ya, asli versi siapa?
2: Kalau yang asli, yang asli ya, penyanyi aslinya sih boleh juga lah kalau masih ada.
0: Tunggu ya.
2: Kalau enggak ada udah yang DJ aja.
0: Peramli bukan Engkau Laksana Bulan aslinya.
2: Oh iya, Peramli orang Malaysia.
0: Iya, mau yang asli.
2: Ahmad Jais ada.
0: Ahmad Jais, tunggu ya, cari dulu ya.
2: Ya ada ya.
0: Kita cari dulu ya, Ahmad Jais ya. Ahmad Jais nggak ada, adanya Peramli adanya nih.
2: Coba lah Peramli ya.
0: Oke, nanti diputar yo. Nanti ya, diputar ya.
2: Oke. Sehat-sehat aja ya, Marlo.
0: Iya, Bang Al juga sehat-sehat ya.
2: Oke. Okay. Selamat bertugas ya.
0: Oke.
2: Okay. Semoga tahun bulan ini, tahun ini lebih baik dari kemarin ya.
0: Amin.
2: Horas.
0: Oke, Bang Eka, ada Bang Al ya, yang ternyata kalau di Jawa katanya memang ada perayaan-perayaan. Terus kalau nyuci-nyuci benda-benda pusaka, nah sekarang tuh biasanya waktunya, kata Bang Al ya. Itu dari orang pengalaman yang pernah di Jawa nih. Kalau di sini memang mungkin nggak terlalu ada yang begitu. Dan sekarang kita putar lagu yang direquest Bang Eka ya, dari Ito Farida dulu, baru nanti ke lagunya yang direquest oleh Bang Al. Ini dia Azizah versi DJ.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Open Stop DJ Remix Melayu.

halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu

0: Wah, itu versi aslinya nampak kan jadulnya kan, musiknya masih gimana gitu ya. Tapi itulah versi asli dari P. Ramlee ya Bang Kakak ya, Engkau Laksana Bulan. Dan sekarang Bang Kakak yang mau Markobar, silakan telepon di 0618463115. Halo Markobar. Halo, apa kabarnya Amel ya kayaknya ya?
1: Iya.
0: Amel sehat?
1: Iya.
0: Weh, ini tahun baru Hijriah nggak kemana-mana nih?
1: Enggak.
0: Tapi tadi biasanya nggak ada perayaan apa-apa gitu kalau tahun baru Hijriah?
1: Iya, ada masjid
0: sekarang. Oh, di masjid?
1: Ada pengajian.
0: Nah. Pengajiannya tuh tadi malam atau hari ini nanti?
1: Tadi malam juga, ini hari juga.
0: Oh, nyari juga. Biasanya Amel nanti ikut
1: jam,
0: atau?
1: Nanti saya naik kira-kira jam 2 itu.
0: Jam 2 siang?
1: Iya.
0: Berarti nggak malam dong, siang ya berarti ya?
1: Nggak malam. Udah jam 2.
0: Oh,
1: ini masih
0: kok. Panjang juga berarti ya?
1: Iya.
0: Oh iya iya. Kalau misalnya di rumah masakannya juga tetap biasa aja ya?
1: Iya ya. Di rumah
0: ya sendiri. Lagian juga memang nggak ada sunahnya untuk melakukan ini kan? Nggak ada sunahnya untuk merayakan tahun baru Hijriah ya?
1: Iya. Cuma kita kan berdoa sendiri kan di rumah.
0: Betul. Tapi untungnya hari ini libur kalau tahun baru Hijriah ya kan?
1: Iya memang pasti libur ya kan.
0: Kita nggak tahu dulu mungkin nggak libur dulu mungkin.
1: Oh, ya mungkin ya tapi itu dulu.
0: Kenapa?
1: Libur juga di sini yang di sekolah itu.
0: Kurang jelas suara libur juga kenapa?
1: Mungkin libur lah, tak libur tangga kita nggak tahu.
0: Iya, soalnya dulu tuh apa ya, Maulid Nabi dulu nggak libur, terus tahun 60-an kalau nggak salah baru libur Maulid Nabi gitu.
1: Orang aja libur.
0: Iya. Udah dong.
1: Mana sih kita di?
0: Kenapa?
1: Sarapan apa?
0: Sarapan telur.
1: Ini sama, yang kemarin saya ada itu yang sudah merah. Dia ini kan merah. Tapi kan setiap pagi itu ya kan, semua direbus yang tak biji. Tapi dia kuningnya nggak dimakan ya.
0: Iya, itu banyak kolesterolnya di kuningnya.
1: Oh iya, saya mengharap. Dia ini orang yang ini.
0: Kok mirip ya?
1: Iya, lagi kan hampir dia kan definisinya. Jadi kita mau pergi itu kan dia ngomong hampir itu. Tapi kita bisa bilang kalau tuh dirinya sih itu. Mungkin itu dia gini kita nih. Pokoknya dia yang namanya temani tidak pernah itu aja.
0: Sehat kali ya berarti ya?
1: Iya, pasti kan nanti kan ininya makanan dia itu kalau makan dia kalau ngantuk rebusan, kan bisa jadi dasar. Maksudnya kalau santan juga sih kalau itu.
0: Iya sih banyak kolesterol soalnya di santan gitu.
1: Kalau makan gorengan dia marah, tapi masa ini gorengan banyak kolesterol.
0: Iya.
1: Ini juga semua waktu yang apa sebetul pasti yang bisa.
0: Ya tapi sekali-sekali boleh lah harusnya ya kan.
1: Ada nggak mau
0: juga nih? Juga.
1: Apalagi tapi rokok.
0: Apa?
1: Rokok di depan.
0: Rokok.
1: Iya atau rokok di rumah kayak lima rokok kita. Justru keluar itu. Ya yang di dalam rokok.
0: Oh iya.
1: Masih ada hitungan rokok di halaman kemarin.
0: Apalagi untuk anaknya Amel, rokok itu bahaya itu loh.
1: Iya, makanya dia tuh ada mengandungan rokok. Makanya dia lama-lama ada dia rokok.
0: Iya, betul itu. Betul memang yang dibilang dia rokok itu bahaya, apalagi untuk anak kecil gitu.
1: Itu kan ya, nanti kan ada yang merokok ada gitu. Dia bilang, ya, ada pahamnya yang disitu. Dia bilang, ya, itu kan. Dia bilang, ya,
0: itu gak mulai itu. Iya. Oke, ya. Amel ada harapan gak nih untuk tahun baru Hijriah yang sekarang tahun baru nih? Bulan berapa nanti lulusnya tuh? Lulusnya bulan berapa nanti kira-kira?
1: November.
0: Iya.
1: Mungkin maksudnya memang marah yang sini karena anaknya udah.
0: Iya.
1: Bukan ya kan? Tapi sementara itu orang tidak
0: bisa
1: marah karena dia orang lain.
0: Iya.
1: Dia itu anaknya. Hmm. Karena kan bulan ada tiga tindakan ya. Jadi kok nggak langsung muncul, jadi bertanya-tanya.
0: Iya.
1: Kalau malam ya, kan saya kayak berpikiran sama kayak yang bilang lain ya.
0: Iya.
1: Ayah lagi tugas, nanti kalau ini selesai, dan pulang, nanti itu. Tapi belajarnya neneknya. Kita di sana, ya udah makannya ini nanti 2 hari aja.
0: Iya, semoga lancar nanti sampai November ya, lulus gitu. Oh,
1: iya, semoga ini lulus ya kan. Tapi nggak tahu di tempat ke mana dia.
0: Iya, bisa juga jauh nanti ya kan.
1: Jangan ya. Kalau itu nggak bisa sekitar Sungai kan, kan.
0: Tapi penempatannya sekitar Sumatera Utara juga atau bisa keluar pulau sana?
1: Enggak
0: tahu ya. Iya iya iya. Ya semoga dekat-dekat sini lah ya. Amin. Ya
1: enggak
0: lupa kalau dari itu kan. Betul. Baik. Amin. Oke, semoga juga anaknya sehat-sehat ya kan, dapat ranking. Iya. Oke, Amel ada lagu yang mau di request enggak nih?
1: Ada lagu yang request lagunya Anakku Sajawi dari Piramon.
0: Anakku apa?
1: Sajawi.
0: Anakku Sajali?
1: Iya.
0: Tunggu ya.
1: Dia Melayu, aku tidak salah, yang Melayu lah.
0: Tiaramon.
1: Pokoknya anak Sajali yang nyanyi itu lah ya.
0: Oke, nanti kita putar ya. Ini dia duet kan sama Asmitar Darwis ya? Oke. Oh iya ya, sendiri. Ya kayaknya sendiri kan. Berarti ini lagu nostalgia kali lah ya.
1: Ya, mudah
0: kan kalau dengar itu ya. Nah. Bisa jadi dengar
1: ya,
0: gitu
1: ya. Jadi kalau punya ibu, jalan dengan apa ini ke
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Ya, pasti.
0: Ya,
1: Horas.
0: Horas juga untuk Amel. Oke, pengen ada Amel di road ya. Ya, sama kayak kebanyakan yang udah nelfon tadi. Kalau misalnya tahun baru Hijriah ya, udah cuma pengajian aja gitu ya. Itu juga semalam ada pengajian, terus katanya nanti malam juga ada. Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kamar.
0: Ini
2: selamat pagi.
0: Selamat pagi Ayu kayaknya ya.
2: Iya.
0: Ayu di Maluku Tengah, apa kabarnya Ayu?
2: Saya alhamdulillah kurang sehat sih saya.
0: Waduh, kok bisa?
2: Sepertinya saya kambuh sepertinya.
0: Iya, kambuhnya gara-gara apa tuh?
2: Mungkin ini kena kambuhnya tanpa sebab sih, karena memang saya sudah difonis sama dokter ya, vertigo ini ya. Sering pusing gitu, kayak melihat dunia terputar, kayak terbalik gitu. Tapi nanti dia hilang sendiri juga gitu ya, kalau sudah istirahat sebentar sudah mulai hilang.
0: Oh, enggak perlu minum obat berarti ya?
2: Kalau minum obat sama aja sih ya. Tapi saya lagi, apa namanya, alhamdulillah sih untuk rutin ini saya melakukan terapi pengobatan Cina. Ini ada perbanan terapi lainnya kayak kepuntur, kemudian juga terapi petir gitu ya.
0: Terapi petir?
2: Ya, tapi itu emang ada apanya perbanduannya gitu pada saat kita terapi. Mereka memadukan terapi-terapi, ada berapa terapi yang dimasukkan.
0: Bentar, terapi petir ini parah petir gitu atau gimana?
2: Ya, mereka menurun tangan tapi sakit sih ya, kalau kena yang sakit ya sakit.
0: Kirain petir pakai petir gitu.
2: Ya juga terapi api gitu, ini pengobatan terapi Cina. Kami di Alhamdulillah untuk di Mesir sendiri ada buka gitu ya, klinik Cina. Jadi saya sudah melakukan pengobatan itu sudah 4 kali sih ya. Tapi ya untuk pusingnya sudah ini sih, cuman kadang-kadang aja datang ya.
0: Dalam
2: harus dibarengi, harus dibarengi dengan obat sih. Maulah ya, karena obat saya itu sangat mahal gitu. Memang hasilnya enak gitu ya, luar biasa.
0: Jadi kalau sekarang dalam sebulan itu, tapi pasti ada kambuh gitu enggak?
2: Kalau ini udah mending sih daripada sebelum saya terapi. Ya, tapi memang harus ada obatnya, karena obat saat ini untuk mungkin pernah ada yang berobat Cina, obat tradisional ya, obat herbal Cina. Apa sih yang ditanya itu kuno gitu ya, itu mungkin pernah minum itu, memang obatnya sangat mahal gitu ya. Betulnya saya kemarin ngambilnya nomor tinggi, nomor tinggi itu kurangin ya, harusnya nomor satu gitu ya. Jadi insya Allah ya, kalau ada rezeki kita ngambil ya, itu sudah hempas.
0: Iya ya, amin ya. Nah, ngomongin rezeki ya, kita berharap juga di tahun baru Hijriah yang ini ya, rezekinya makin banyak. Ayo ya,
2: saya apa namanya, harapannya sih ya di tahun yang baru Hijriah ini, kan kita hijrah nih ya, dari ya Rasulullah hijrah dari Madinah ke Mekah. Ya, jadi kita harapannya ya rezeki kita yang mungkin belum dikumpulkan sebanyak oleh Allah, mudah-mudahan kita pendatang baru hijriah ini selalu terbuka gitu ya, jangan hijrah lagi rezekinya katanya mendapatkan banyak diisi Allah SWT karena melalui rezeki dan sebagainya gitu ya. Tapi kita harus tetap berdoa dan jangan sampai putus asa.
0: Iya, amin ya. Tapi kalau misalnya di sana tahun baru Hijriah, ada acara atau kebiasaan tertentu nggak sih yang dilakukan masyarakat?
2: Ya biasanya sih ngaji ya malam harinya itu ya. Terus untuk kalau dari orang tua kita dulu, kalau tahun baru Hijriah kita nggak boleh kemana-mana, kita harus di rumah stay, karena memang tahun baru Hijriah itu ada pergantian ya, tahun baru Hijriah. Atau orang tua mamin hijrah, bukan cuma ganti kalender doang kan gitu. Tapi juga kita harus perbaiki kualitas diri.
0: Nggak boleh kemana-mana itu cuma pas malam aja atau seharian di rumah gitu?
2: Pas di tahun baru Hijriahnya nggak boleh jalan gitu. Saya ingat dulu mama tuh kalau tahun baru Hijriah mereka melarang kita untuk jalan, kayak mereka nggak boleh ke kebun. Kalau boleh ke laut, kalau misalkan bapak nggak boleh mancing ya, nggak boleh ke laut, terus nggak boleh ada perjalanan jauh misalkan kita dengan kendaraan.
0: Nggak boleh berenang juga gitu ya?
2: Kalau berenang sih masih bisa ya, tapi kayak untuk perjalanan jauh.
0: Ternyata ada juga tradisi kayak gitu ya di sana ya?
2: Itu tradisi dari keluarga dari mama itu kan, kita di Laos Kawes kita
0: juga. Iya.
2: Kalau di Maluku sih mereka biasa-biasa aja, masih ada jalan. Kalau untuk mama itu biasanya naik kendaraan itu nggak boleh banget gitu, karena kita nggak tahu ya, tidak ada sesuatu kata orang tua kalau mau tahun baru hijrah itu ada pergantian hijrah.
0: Iya, berarti
2: jadi kita nggak boleh panas kata orang tua gitu ya.
0: Panas apa ini? Panas hati atau panas?
2: itu jangan sampai kena gitu, karena dia sampai kena bala gitu maksudnya. Iya, kayak orang bilang kalau kecelakaan atau apalah misalkan ada sesuatu seperti itu, mendingan kayak setelahnya baru boleh berpergian jauh.
0: Wah, tapi itu berarti tradisi dari keluarga sendiri lah ya gitu ya?
2: Saya emang kebanyakan saya setengah aja gitu sih.
0: Oh, memang kebanyakan, kirain keluarga sendiri.
2: Jadi harus lebih merenang di rumah. Iya, karena tahun baru Hijriah itu kan kita emang intinya banyak harus merenung ya, sikrullah gitu kan. Ya banyak melakukan doa-doa gitu. Kemudian juga kita harus berharap ya solusinya di tahun baru Islam itu seperti apa ke depannya. Kemudian yang baik-baik kesehatan. Kalau mama itu biasanya tahun yang baru itu selalu berdoa, berdoa untuk keluarga kami, kemudian juga kepada anak-anaknya diberikan kesehatan. Kemudian juga cucu-cucunya. Kalau saya di tahun yang baru, saya lebih suka mama, saya tahu mama doakan saya gitu kan. Ya nanti mama, ya katanya saya doakan kalian, karena saya yakin doa orang tua adalah yang paling dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Iya, saya juga yakin itu.
2: Iya, kita semua kan saya paling suka karena ibu saya masih ada. Jadi kalau apa-apa saya sering ibu doakan saya dalam sholat. Ya ibu selalu bilang saya selalu doakan kalian dalam sholat. Walaupun berzikir tetap saya doakan kalian, kata ibu seperti itu.
0: Baik, oke. Ayo ada lagu yang dari request mungkin?
2: Hai, saya mau pengen album yang Menua Bersama.
0: Menua Bersama?
2: Iya, itu kan Lydia Ayu yang nyanyi atau Ayu Lydia gitu.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Ya, Menua Bersama dari lagu album.
0: Oke, oke Ayu, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti vertigonya semoga membaik begitu ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu Ayu ya, semoga vertigonya baik dan juga abang kakak yang mungkin sakit, semoga di tahun baru Hijriah ini ya kedepannya semakin baik, bahkan kalau bisa sembuh gitu. Terima kasih abang kakak yang sudah telepon. Tadi ada itu Farida, ada Bang Al, ada Amel dan juga Ayu. Dan sekali lagi Maron ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1488 ya untuk yang merayakan. Dan sekarang kita putar lagu yang di request. Sebelum kita ke lagu yang di request Ayu, kita ke lagu yang request Amel dulu ya. Anakku Sazali dari

Mari menua bersama. Itu tadi lagu yang di request oleh Ayu ya. Ini lagu dari, kayaknya lagu Ambon gitu ya kalau gak salah. Iya, ada beta-beta soal tadi, beta yang gak hafal ya liriknya tadi. Nah, mengapa kita sekarang sudah ada di acara Ragam Irama Minang? Karena sekarang sudah jam 9 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai nanti jam 10 kita akan mutar lagu-lagu Minang. Nah, lagu mana dulu yang kita putar? Ya, ini dia. Dendin ba dendin. Dendin ba dendin, tentunya masih sih dari Sumatera Barat ini ya. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Iqbal Maesa, Echa Putri, dan juga Cabiak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio

Sebuah lagu Minang dari Adim MF featuring Aniku dengan judul Cogok Mancogo. Cogok Mancogo ini Maron kurang tahu artinya apa ya. Tapi yang jelas lagu ini tentang pertemuan kembali antara sepasang kekasih gitu yang udah lama gak jumpa gitu, rindu dan akhirnya bertemu kembali. Nah Bang Kakak, ini di Padang ya, ada pameran lukisan lingkungan karya pelajar. Jadi lukisan-lukisannya itu adalah karya dari siswa-siswa gitu. Jadi ini dipamerkan di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat di Padang pada hari Minggu tanggal 14 yang lalu. Dan pameran lukisan ini itu dari ajang Eco Creative Fest yang diikuti puluhan pelajar tingkat SMA terpilih dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dan itu tentunya menjadi sarana edukasi sekaligus juga ruang bagi generasi muda untuk menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan gitu. Jadi gambar-gambarnya itu bertemakan lingkungan ya Bang Kakak ya. Ada kayak gambar-gambar satwa di sini, kalau orang lihat ya kayak ada gajah, terus hutan. Nah, terutama ini nih, gambar hutan ditebang padahal di situ ada hujannya, ada gajahnya, ada rusanya, ada orang hutannya gitu ya. Kasihan lihat hewan-hewannya. Terus juga ada kayak nih yang sangat filosofis sekali tapi juga abstraknya yang sangat bagus gitu, kayak ada wajah gajah terus ada bunga di wajah gajahnya itu ya. Terus juga ada kayak gambar bunga rafflesia, itu yang satu gambar tuh ya yang mau sebutkan ini gitu. Jadi luar biasa sih, mereka itu masih anak-anak gitu ya, tapi punya daya imajinasi yang kuat dan juga rasa seninya itu kuat sekali gitu ya. Nah kita di Medan kayaknya harus juga nih buat kayak gini ya kan, supaya mengajarkan anak-anak juga bahwa lingkungan itu bagaimana pentingnya, terus juga

Oke, okay, sekarang kita putar lagu Minang selanjutnya. Kali ini dari trio Tachila berjudul Sayang Bana. Sayang Bana ini artinya sayang sekali ya. Jadi ini lagu tentang bucin-bucin gitu. Jangan gue

Barat, Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundel kandang atau limpa perumahan kadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundel kandang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundel kandang atau limpa perumahan kadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lain.

Renima dan juga Arahmanda ya, dalam sebuah lagu berjudul Rambayan Paduang Sehati Sajantuang. Jadi misalnya kita bedah nih ya, rambayan itu artinya ayunan atau goyangan atau lambayan gitu. Terus taduang ini adalah nama lokal untuk ular kobra atau ular berbisa. Jadi secara harfiah ya, secara kata ya begitu ya, judul itu berarti kayak digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang indah dan memukau, namun juga berbahaya dan juga berpotensi mematikan gitu ya. Itu secara kata-katanya, rambayan taduang. Tapi sebenarnya inti lagu dari tersebut adalah dia mengungkapkan janji suci seorang kekasih kepada pasangannya begitu, terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan materi yang dimilikinya. Jadi lagu tadi itu lagu romantis abang kakak ya, lagu romantis dan lagu yang bisa bikin kita joget juga karena musiknya jedak-jeduk lumayan. Oke abang kakak. Dan ini informasi juga dari seputar Sumatera Barat nih. Jadi pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan juga ekonomi yang tepat sasaran gitu ya. Dan ini itu disampaikan oleh Wali Kota Bukit Tinggi yaitu Pak Ramlan Nurmatias ya pada hari Senin semalam. Dia bilang bahwa sensus ekonomi 2026 itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, berarti terakhir itu di tahun 2016 gitu ya. Dan ini akan digelar mulai dari 15 Juni, berarti semalam udah mulai ya, sampai dengan 31 Agustus mendatang nih ya, dari 2026 tentunya. Dan petugas sensus itu akan melakukan pendataan secara door to door dan dilengkapi dengan tanda pengenal resmi serta atribut sensus ekonomi 2026. Jadi pintu ke pintu datangnya. Dan kita nggak tahu ya di Medan entah kapan atau sudah, nggak tahu ya. Maron tidak ada infonya dan tidak tahu, jujur saja. Tapi kalau misalnya ada sensus-sensus begini abang kakak, perhatikan atributnya tuh ya, kayak misal tanda pengenal resminya tuh ada atau enggak gitu. Jangan sampai orang ngaku-ngaku petugas sensus, rupanya nanti begitu kita lalai, silap, dia entah ngambil apa, ya kan, entah mencuri apa, entah melakukan apa gitu. Jangan sampai lah. Jadi harus teliti juga kalau misalnya orang datang-datang ke rumah terus mengaku sebagai orang-orang tertentu gitu. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya, tentunya masih dari Minang ya, karena kita ada di Ragam Irama Minang. Kali ini lagu dari Onco Flash dan juga Diva Aurel berjudul Dendang Minang Timur. Ini dalam satu lagu berpadu antara bahasa timur dan juga bahasa Minang begitu ya, yang bertema tentang kebanggaan menjadi orang timur dan juga orang Minang Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Itu tadi masukkan sebuah lagu Minang dari Aniku featuring Rayola dan juga Rido Zuma ya, dengan judul Cinto Palapeh Tanyo. Apa itu artinya? Jadi Cinto Palapeh Tanyo ini kayak cinta pelepas tanya. Jadi kayak seolah-olah dia itu kayak dijadikan pelepas tanya atau sekedar pelampiasan aja gitu ya. Lagunya sakit, cuma kalau misalnya kita lihat beatnya kayaknya nih bisa juga dijadikan lagu untuk joget-joget gitu ya. Jadi gak tahu juga lagu sedih atau lagu gembira nih. Nah bapak kak, jadi ada dilakukan pengerukan pemuara sungai gitu ya oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera yang daerah Lima Padang begitu, melakukan pengerukan muara Batang Kuranji yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan juga endapan lumpur, sehingga membuat kapasitas aliran air itu menjadi berkurang dan juga berpotensi menyebabkan banjir gitu. Dan semoga setelah ini nanti airnya tidak meluap-luap dan juga tidak ada banjir lagi di sana apabila terjadi hujan lebat. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Kali ini sebuah lagu dari, waduh, dari siapa nih enaknya ya. Kita putar lagu dari Aniku, Tata dan juga Friska berjudul Aturan Anak Gabi Bang Kakak.

Kalau udah nggak terasa sekarang udah pukul 9.54 waktu Indonesia Barat. Jadi malam harus pamit undur diri. Tapi abang kakak jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan memutar lagu-lagu di acara Just Music. Lalu nanti jam 11 akan ada Najwa yang akan menemani abang kakak sampai nanti jam 3. Tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: dulu kalau misalkan investasi 1 tahun itu bisa dapat 5% keuntungan.
1: Jadi bayarnya berapa kali bang 1 bulan? Siapa nih? Pacar barangmu? Bukan tadi pinjol ya?
2: Ih sembarangan ya ibu-ibu ini ya. Ini abang ini ngajarin aku investasi. Makanya karena akhir-akhir ini keuanganku tertata.
1: Investasi apa lagi sih? Kan udah ada rumah, ada mobil, ada suami. Bagus, kita ngabisin uang buat belanja.
2: Lah.
1: Bang, jelasin bang.
0: Gak boleh gitu, investasi itu bisa untuk jangka panjang, bisa juga untuk anak dan juga cucu ibu-ibu nanti.
1: Tuh, dengerin.
0: Contohnya itu bisa juga investasi emas salah satunya.
1: Jadi kayak mana nih, udah dinasehati, jadi kita belanja, kita investasi aja yuk. Yaudah.
0: Nah, gitu, investasi aja, ini nomor aku, catat aja ya, bisa kontak aja.

0: 1. Ketuhananmu yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saya Harvey Malaiho.
5: Cicak Kuswaya.
6: Nabila Gomes.
7: Roni Siantu.

dan suara budaya Nusantara Abang dan Kakak bersama Najwa pastinya di pagi menjelang siang hari ini ya. Setelah tadi Najwa suguhkan lagu-lagu untuk menemani aktivitas pagi Abang Kakak di weekend ini ya, Just Music Pro 4 pastinya di setiap harinya di pukul 11 lebih 5 waktu Indonesia Barat ini, saatnya kita masuki etalase UMKM ya, sampai nanti pukul 12. Dan ini ada satu informasi pastinya yang dikutip dari laman Antara, yaitu batik Besurek Bengkulu tembus pasar internasional lewat Os Gallery. Pelaku usaha lokal berhasil membawa batik khas Bengkulu ini hampir satu dekade secara konsisten mengembangkannya, dan kini rutin mampu mengekspor produk batiknya ke pasar internasional, khususnya Singapura dan juga Malaysia nih ya Bang Kakak. Fitria mengatakan pelaku usaha ini, perjalanan usaha tersebut bermula dari pengiriman perdana kain dan juga pakaian bermotif batik Besurek ke Malaysia pada tahun 2017. Dan saat itu ia tidak pernah membayangkan produknya dapat diterima di pasar internasional dan berkembang hingga melakukan pengiriman secara rutin ke luar negeri. Luar biasa ya Bang dan Kakak. Memang batik ini dari Indonesia pastinya harus kita kenalkan nih ke mancanegara, biar orang-orang tahu kain batik kita gak kalah oke sama kain-kain mereka. Dan masih banyak informasi-informasi UMKM pastinya. Untuk itu pastinya ada bagaimana tetap bersama Raja di 88.4 FM Pro 4 RRW dan Suara Budaya Nusantara.

88,8 FM Perempat Ada di Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Etalase UMKM siang hari ini ya. Dan karena tadi kita lagi bahas tentang batik nih, panjang ya. Jadi batik ini memang memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia. Kira-kira kenapa nih ya? Jadi ada beberapa peluangnya. Yang pertama tuh permintaan pasar yang stabil. Jadi batik ini digunakan untuk berbagai acara formal, seragam kantor, sekolah, pernikahan, hingga kebutuhan fashion sehari-hari. Dan hal ini Abang Kakak menciptakan pasar yang luas dan juga berkelanjutan. Lalu yang kedua itu adalah produk yang beragam ya. Jadi UMKM tidak hanya dapat menjual kain batik, tetapi juga mengembangkan produk turunan seperti pakaian ya, kemeja, dress, terus ada tas juga yang terbuat dari kain batik ya, ditambahin sama pernak-pernik. Lalu ada dompet, bahkan sepatu, aksesoris dan juga dekorasi rumah ya, kayak sarung bantal, taplak meja dan juga hiasan dinding. Jadi gak monoton cuman sekedar kain ya, bisa dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk barang. Pastinya masih ada beberapa informasi tentang peluang ya untuk di kain batik ini sendiri, tapi pastikan tetap bersama aja sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat di Etalase UMKM hanya di Promote FM Suara Budaya Nusantara.

8.4 FM Perpatari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pasnya Abang dan Kakak di Etalase MKM siang hari ini ya. Masih di beberapa peluang ya tentang bisnis atau usaha batik ini tadi. Selanjutnya adalah potensi pasar digital. Jadi melalui media sosial dan juga marketplace, UMKM batik ini dapat menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri hanya dengan modal pemasaran yang relatif rendah. Jadi sama halnya kayak berita yang Najwa bacain di pertama di awal tadi ya. Memang kain batik ini sudah mancanegara alias terjual hingga ke luar negeri. Jadi bukan sekedar di Indonesia saja ya. Lalu selanjutnya wisata dan juga oleh-oleh. Jadi daerah penghasil batik ini dapat mengembangkan wisata edukasi batik seperti pelatihan membatik dan juga kunjungan ke sentra produksi. Ini tuh membuka peluang pendapatan tambahan pastinya. Lalu produk bernilai budaya. Batik sendiri memiliki nilai budaya dan juga identitas nasional yang kuat pastinya, sehingga memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan produk tekstil biasa. Dan selanjutnya adalah peluang ekspor ya Bang Kakak. Batik Indonesia ini diminati di berbagai negara sebagai produk seni dan juga fashion etnik. UMKM yang mampu menjaga kualitas dan juga desain berdesain ya, berpotensi menembus pasar internasional pastinya. Dan yang terakhir ini adalah inovasi desain. Jadi UMKM ini dapat menggabungkan motif tradisional dengan tren modern untuk menarik generasi muda. Misalnya kayak batik casual, terus ada batik streetwear juga, batik untuk perlengkapan kerja, sampai batik ramah lingkungan dengan pewarna alami. Cuman ya ada tantangan yang perlu kita perhatikan pastinya. Yang pertama tuh pasti persaingan dengan produk yang printing murah ya. Lalu ketersediaan tenaga kerja terampil, terus perlindungan hak cipta motif, konsistensi kualitas produk, dan adaptasi terhadap tren pasar ya. Itu tadi Abang Kakak beberapa peluang ya, peluang untuk Abang Kakak yang mungkin pengen nih ada kepikiran bikin usaha batik pastinya. Dan pastinya untuk tetap bersama aja sampai nanti pukul 12 di Etalase UMKM kita hari ini untuk edisi Selasa 16 Juni 2026.

0: kazanacak. Tabii zaten.
1: Allahu Ekber Allah.

membanggakan sesaat lagi azan salat zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.

Salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Residen sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Residen adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Karena sebenarnya kisah sejarah awalnya, kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Residen.

0: Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Jadi rasidah ini, konon ceritanya, ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan.

beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah.

semua Melayu mengenal kuih rasidah ini? Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kuih rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada, bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kuih rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kuih rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kuih rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kuih rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau hasidah. Jadi sepertinya kuih yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kuih ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari. Atau ini menjadi kuih ini menjadi bekal penginan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pula pun dengan kita itu mengenal kuih rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai di masyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kuih rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari

0: proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, yaitu penyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita itu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti di topping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes, yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di langkat atau di asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional kali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rahasia ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan, dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan nggak saya jumpai ya. Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah mak, kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu memakannya itu sensasi melawannya itu nggak ada. Ada namanya bubble ya. Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitu ya. Dia. Jadi sebenarnya ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya di tempat daerah Toba, dan ada orang dari Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin pempek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia akan coba. Rupanya kesalahannya pempeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya bagaimana cara
0: pak? Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultanan dulu, misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan mas, maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya enggak sanggup melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa, campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Mareland. Kalau kami ke sana, dia beli, dia tahu sama, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita ya, Mak Cik Cam, sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau nggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amalium. Makan yang gitu, bukaan puasa pun kita cari rasidah, enggak ada. Bubur pedas masih ada. Iya. Nah, tapi tepur bandar, dangai, ya, kukun itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi, ada orang yang mau simpel buat. Tidak seperti yang dirasakan, misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali atau dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan, bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang bisa, UMKM atau semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil, ya kan? Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan? Tapi memang masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih, ya cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus, ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyet dia rasanya, lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang mana itu dia nendang, ngawan dia kenyal dia. Nah, itulah dia rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan? Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini ya boleh katakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Nah, begitu.
2: Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,8 FM Promotor dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di Medan siang hari ini ya. Dan ini udah jam-jamnya makan siang nih. Jangan lupa makan siang pastinya untuk Abang Kakak yang sedang berlibur nih. Di weekend kali ini kira-kira pada kemana? Kalau Najwa sih di sini aja ya, menemani aktivitas siangnya Abang Kakak di mana saja berada pastinya. Dan untuk Abang Kakak yang mungkin akan melakukan perjalanan atau berpergian, pastikan untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan. Okay. Ini nanti Najwa menemani sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami di 88,4 FM Prompat RRI Medan, suara budaya Nusantara.

88,4 FM dari Medan, suara budaya Nusantara, masih bersama Raja pastinya, maka kakak di Medan siang hari ini ya. Dan ini juga keadaan cuaca di kota Medan, hujan ya. Jadi untuk kakak-kakak yang mungkin akan melakukan bepergian, kayaknya di pending dulu lah. Tapi kalau misalnya berkendara seperti mobil ya masih aman. Dan ini satu lagu yang sesuai sama keadaan saat ini ya, ada dari Sedih Aku Sebelum Hujan ya, kita pastinya. Dan pastinya apa kalau tetap bersama Najwa sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Alunan Musik Keroncong ya, hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

8,9 FM Medan, suara budaya Nusantara, Bang dan Kakak. Ya, sampai di sini dulu pastinya pertemuan bersama Najwa di hari ini untuk edisi Selasa, 16 Juni 2026. Terima kasih untuk antusias Bang Kakak yang sudah mengikuti siaran mulai dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ini. Selain ini akan ada rekan Najwa Charlie Vika, ya, Charlie Put, yang akan menemani aktivitas sore dan perdangdut pastinya. Pastikan untuk tetap bersama kami di 88,4 FM, 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara.

0: bisa request di acara itu?
1: Bisa dong.

98,4 Pelombat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Bang Kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali ya bersama Sarlifika di sore hari ini ya Bang Kakak, di hari libur ya. Selamat hari Selasa dan hari Muharram ya. Iya kan, benar ya. Kok aku ragu ya. Oke deh, untuk kita semua Bang Kakak ya yang merayakan, dan juga di hari Selasa 16 Juni 2026 ini Sherly menemani aktivitas sore Bang Kakak dan sampai malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Cuaca hujan mengguyur Gatsu nih ya Bang Kakak. Jadi pas Sherly turun dari kediaman nggak tuh ya, dari apartemen ya kan, udah hujan ya. Sebelum jam 15 sudah hujan, menjelang pukul 15 sudah hujan nih ya Bang Kakak. Walaupun cerah ya, mataharinya ini tuh kelihatan Bang Kakak, tapi hujan ya, agak panas nih hujannya. Tapi semoga hati ya Bang Kakak nggak panas dengan cuaca yang kayak mana pun juga harus kita terima dengan lapang dada seperti lagu Shiran Seven ya Bang Kakak ya. Tapi semoga kita tetap sehat selalu sama Kakak ya, dan bisa menjalankan aktivitas apalagi hari libur kayak sekarang, bisa tetap enak ya hari liburnya. Selama 2 jam ke depan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti Abang Kakak boleh gabung bersama kita di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Tapi setelah satu buah lagu berikut ini dulu, ada Elvi Sukaisi dengan Kereta Malam.

0: Sobat Perumput Medan, Suara Budaya Nusantara. Langsung aja untuk abang kakak request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin nyusut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Ada Cynthia di Mabar. Gimana kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik itu Bang Ferdi.
0: Alhamdulillah sehat nih.
1: Tuh kita entah gua.
0: Najwa sudah balik dia.
1: Malam mau ditanding nggak ya?
0: Kenapa?
1: Kayak mau nggak malam sama Sandy gitu.
0: Enggak, dia mau pergi.
1: Oh iya.
0: Iya. Gimana kabarnya Cynthia? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Cuaca di sana gimana?
1: Di sini sudah mendung cuacanya.
0: Oh iya, di sini sudah hujan nih.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Oke, ini kan libur nih. Kemana nih Sin?
1: Rumah juga lama. Mari dia suka entengnya, nggak bisa dingin umurnya.
0: Oh iya.
1: Iya, dari tadi nggak pakai HP itu mamanya telepon dia.
0: Oh iya, teleponan aja ya.
1: Dia pakai HP mak, anak saya kalau dia nggak pakai HP apa Cynthia atau gitu.
0: Oke lah. Lagunya apa ini?
1: Coba yang juga dia coba ini dia Valen.
0: Siapa?
1: Dia Valen.
0: Via Valen.
1: Dia cinta kurang gizi.
0: Cinta kurang gizi.
1: Oh iya, tunggu ya.
0: Via Valen. Via Valen cinta kurang gizi.
1: Banyak ya itu lagu.
0: Ntar ya. Yang lain mau nggak ada itu.
1: Iya ada apa?
0: Adanya itu aku cah kerjo, Astuti, Bojo Galak, cerita anak jalanan, di sana menanti, di sini menunggu, jerit hatiku, terus kekasih bayangan, ada juga lebih baik sakit gigi.

0: meraih bintang, nanana, ngalah, pak polisi, rado, rajodo, sakit gigi, salah apa aku, sayang, secawan madu, selingkuh, ada juga slow, ada sempurnakan langkahku, ada juga semuanya ku cinta.
1: Iya, ada itu ya.
0: Yang lain lah.
1: Itu baru yang apa, yang hampir soal yang tiga tadi.
0: Yang mana?
1: Soal yang tiga, kok?
2: Yang tiga.
0: Aku Cakerjo.
1: Bukan tadi yang di iya.
0: Bojogalak nih, kalau yang ketiga ya, nih Bojogalak.
1: Lagi.
0: Cerita anak jalanan, di sana menanti, di sini menunggu.
1: Oh, itu nanti.
0: Oke, siap, nanti diputar ya.
1: Kasih,
0: tadi tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
3: Makin yahoo.
0: Yo.
3: Assalamualaikum, Kak Seri.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
3: Ririn di Galang.
0: Ririn di Galang, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat, Kak Seri.
0: Alhamdulillah sehat. Kemana nih libur?
3: Enggak ada, tadi malam kan di sini acara apa ya, suruhan kan kan. Jadi sampai jam 2 tadi ngawurin tidur.
0: Oh iya.
3: Gabung-gabung sama teman-teman, jadi udahlah ngantuk. Udah adalah kapan.
0: Iya betul. Oke lah. Lagunya
3: lagunya Gantung Aku di Monas.
0: Gantung Aku di Monas.
3: Iya, Gantung Ririn di Monas.
0: Ya Allah.
3: Udah gak sanggup lagi deh.
0: Abang itu gak gantung kan?
3: Abang itu kan kalau dia jangan lah.
0: Ya.
3: Ririn aja yang gantung.
0: Om aja. Iya. Megi dia tawa ya.
3: Iya.
0: Oh, ada kan Kak? Ada.
3: Terima kasih Kak Celi buat aku sudah ada ya Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Dangdut.
4: Makin lahir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
4: Selamat pagi Mas Ribo.
0: Gimana kabarnya?
4: Ya terlalu bagus dan sangat dari mana?
0: Murani. Apa nih lagunya?
4: Lagu apa yang lagi dia balon?
0: Iya sayang.
4: Iya. Itu ada yang mana?
0: Yo.
4: Banyak itu guys.
0: Yo.
4: Dapat dan jadi yang tua antol.
0: Ya Allah.
4: Selamat dan juga selamat. Dadah.

siang nunggu ya. Iya, oh iya udah sore, betul sekali. Udahlah, sambil nungguin keretanya Om Kakak, silakan didengarkan lagu-lagu yang akan kita putarkan. Requestan dari para pendengar Pro 4, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: 8.4 per Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Prodang Dut, makin asik makin yahut. Silakan lagi emang kakak ya, request lagu dangdutnya di 0618463115 atau melalui chat WhatsApp di 0811614248. Halo Prodang Dut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Mas Aska di Deli Tua.
0: Mas Aska di Deli Tua.
1: Iya kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, kakak juga sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Lagunya apa ini?
1: Dari Pak Jaldak.
0: Pak siapa?
1: Pak Jaldak ada nggak ya?
0: Judulnya apa tuh?
1: Cinta di balas cinta.
0: Cinta?
1: Di balas cinta.
0: Karya. Gak ada.
1: Gak ada.
0: Ya? Oh yang lain?
1: Nah, maafin ya.
0: Apa penyanyi mau siapa?
1: Ini adalah Hujan. Hujan siapa tuh kak namanya?
0: Hujan?
1: Iya.
0: Nah, temennya. Aduh, siapa ya? Aduh, lupa lagi aku. Aduh. Aduh, lupa aku. Tapi ada Hujan nih dari Eri Susan ada.
1: Ah iya udah itu Eri Susan.
0: Oh iya, oke oke oke.
1: Kasih ya ya.
0: Sama. Oke, silakan aja kakak 0618463115. Halo, siapa malam? Siapa malam lagi? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Ya.
2: Dengan siapa di sana?
0: Ada Charlie di sini. Ada siapa di sana?
2: Kak Cantik Mami.
0: Kak Cantik Mami. Gimana kabarnya?
2: Baik-baik di saya.
0: Di sayang siapa Tuch?
2: Sama Charlie dong.
0: Oh majang.
2: Sebagai adiknya kan gitu.
0: Jelas. Lagunya mau apa ini?
2: Dari Nona Noni ada.
0: Nona Noni?
2: Iya.
0: Nona Noni, ntar ya.
2: Kirim kamu.
0: Nona Noni ada di jogedin aja.
2: Ya udah dijogetin sama dia Charlie dong.
0: Oke siap.
2: Charlie nanti malam siaran.
0: Nanti malam nggak awal lagi dong.
2: Oh iya.
0: Gimana ini? Ampun.
2: Oh iya iya. Aduh Charlie. Ya dijogetin dong ya.
0: Iya itulah kan pengen kali dijogetin.
2: Sama sama mbaknya ya kan. Ya semoga sehat ya Charlie ya di sana ya.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin.
2: Mbak Charlie, dadah bye bye.
0: Halo Pro Dangdut.
3: Halo, minta nanti mau ya. Halo. Ada siapa yang menonton? Selamat sore, cinta kita yang ku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ada siapa tuh?
3: Ada yang menonton, cinta kita yang ku. Selamat sore, cinta kita yang ku. Kebun jahe, teman Mas Bambang.
0: Lagunya
3: lagunya cinta. Lagunya dari sana yang buat sayang.
0: Dari siapa?
3: Lagunya
0: dari siapa?
3: Dari ini aja lah. Babumu. Istrinya bukan babumu.
0: Istrimu bukan babumu.
3: Ada kan karenmu.
0: Istrimu bukan gak ada.
3: Bang ada. Jadi ini aja lah. Aku tak percaya, aku tak percaya.
0: Aku tak percaya?
3: Iya.
0: Dari siapa tuh?
3: Ada.
0: Aku tak percaya dari siapa?
3: Iya, aku tak mau. Ada mana? Mungkin ada putar pada lo.
0: Dari siapa?
3: Hah?
0: Penyanyinya siapa?
3: Iya. Siapa tuh? Siapa ya lupa? Karena nggak ada hujan.
0: Hujan.
3: Oh, bawa nomor, nomor rumput tetangga, rumput tetangga.
0: Rumput tetangga?
3: Nah, ada kan?
0: Rumput tetangga ada, oke okay, ya?
3: Ada. Nomor tetangga ada ya. Terima kasih waktunya, selamat tinggal sama Kenta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, halo kakak, kita ke lagu dulu ya. Pastikan tetap di 88.4 Prompet Medan, suara budaya Nusantara.

lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Alangkah kasih saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar,

Bisa dong. Bisa dong.

0: 88,4 from perbedaan suara budaya Nusantara masih di Prodangdut, makin asik makin yahut. Pukul 16:15 menit waktu Indonesia Barat, abang kakak masih bisa request di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita baca dulu ya yang ada di WhatsApp nih. Assalamualaikum, kak. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya, kak. Oke. Boleh apa enggak, kak? Boleh apa enggak saya request lagu dari Roma Irama, judul lagu Judi ya, kak? Buat kamu tugas sampai tuntas ya, kak. Makasih, kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti aku cari ya, semoga ada lagunya. Silakan lagi abang kakak 061-846-3115 atau cari WhatsApp kita di 0811-614-4248. Halo, Prodangdut.
1: Aku datang ke Garut.
0: Yo.
1: Assalamualaikum,
0: Kak Peri. Waalaikumsalam. Ada siapa, Tuj?
1: Ada Bang Lumlum, Ibu Patung, Kak Peri.
0: Bang Lumlum, gimana kabarnya?
1: Yang baru keluar dari Prabuat.
0: Ya Allah, kemana ngadunya?
1: Kak Peri, keluar dari kediaman, atau dari mana? Gak terlalu bilang, gak terlalu kan?
0: Iya, dari kediaman. Diam-diam, Awak, kan?
1: Diam keluar, Awak.
0: Kalau Bang Lumlum dari Praduan, ngadu kemana?
1: Kakak
0: itu mana? Kakak itulah.
1: Kakak itulah kalau nanti kakak
0: mana? Siap.
1: Sudah berhenti di sana
0: tadi. Di sini udah berhenti. Di sana gimana, Bang?
1: Belum tahu, jadi aku lihat nanti. Apa masih ada

0: itu masih ada matahari.
1: Mendung. Mendung
0: gak? Mendung gak mendung kali.
1: Oh, biasa hujan gak sih kalau malam kok sini selalu?
0: Oh, sini malam kadang-kadang gak. Paling gerimis aja kalau gak terlihat. Ya udah lewat gitu aja, gak terus yang kemana-mana.
1: Kalau di sini baru semalam lah yang gak hujan?
0: Iya kan, gak cukup buat tanam gitu lebih patah.
1: Ada-ada aja loh. Lagunya apa ini?
0: Lagunya dia ditanyain diri Jack atau ini?
1: Ya Allah, siapa mau diri Jack? Jahat kali.
0: Ada lagu aja diri Jack, ini tuh diri Jack.
1: Diri Jack lah yang nelfon-nelfon yang lain selain kakak tuh kan?
0: Iya lah, iya karena orang lain tuh diabaikan aja lah.
1: Siap diblokir sama dia.
0: Ada gak ini?
1: Ada dong.
0: Ya, dia juga gak ini. Aku gak ini ya.
1: Amin, thank you.
0: Kalau liburan tugas terus dia lagi gak ini. Kan jalan nanti ini.
1: Panjang. Siap.
0: Makasih gak ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi angka 0618463115 nya atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Request lagi dangdutnya Mang Kakak ya. Ada banyak nih. Ada Hamdana Tete, ada banyak deh ya. Jerayut juga ada. Ada juga mana nih? Christina, ini dia. Ada yang mau request lagu Christina Jatuh Bangun ya dari Kak Krakatau. Oke, nanti aku putarkan. Ya udah deh, Abang Kakak ini udah 3 lagu ya. Jadi langsung aja kita putarkan. Tetap di 88.4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Siendo

Berhubungan dari Christina, halo kakak, ya sudah membawa Prodangdut ke jam 16 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk abang kakak request lagu dangdutnya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-2248. Boleh dipergunakan line teleponnya Bang Kakak 061-846-3115 atau melalui chat WhatsApp kita juga bisa ya di 0811-614-4242.

Silakan dicoba lagi ya Bang Kakak ya, enggak ada kedengaran suaranya. Dicoba lagi 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248.

Oke, sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita ya. Dari Vini mau request lagu Elvi Zubaidah yang Pecah Seribu. Oke, siap. Nanti aku putarkan ya, ditunggu aja.

0: Masih mau di WhatsApp nih emang kakak. Ada Andi mau request lagu Elvi Sukaisi yang Payung Hitam. Oke siap, nanti aku putarkan ya. Oke kita angkat dulu nih yang sudah bergabung. Halo. Halo, Prodan dulu.
1: Halo. Kok belum lupa ya?
0: Halo.
1: Paling aku.
0: Iya, ada siapa nih?
1: Ada Wak Selamat, boleh kita dong.
0: Wak Selamat, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, saya sehat. Ini Kak Sherry.
0: Iya.
1: 2-3 set kabar, Kak Sherry apa kabar?
0: Sehat, Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa bisa kak? Lagu ini, Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo?
1: Hah?
0: Judulnya?
1: Lagu ini, Anak Singkong.
0: Anak Singkong itu gak dangdut gak sih?
1: Hah?
0: Itu lagu dangdut?
1: Iya loh kak. Kau bilang cinta padaku gitu.
0: Anak Singkong.
1: Ada?
0: Ntar ya. Gak ada nih. Gak ada. Yang lain dong.
1: Gak ada?
0: Mm-mm. Halo.
1: Nggak ada Kak Singkong?
0: Nggak ada.
1: Bagaimana aja? Suka kotik.
0: Yang mana tuh?
1: Pai. Eh, kok pai itu ada nggak ya?
0: Yang mana suka kotik?
1: Hah?
0: Yang mana judulnya?
1: Bang Jono.
0: Bang Jono, oke nanti kita putar ya.
1: Oke Kak, 2-3 surat kabar.
0: Yuk.
1: Eh, Bang Iram Cendrawasi.
0: Cakep.
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Oke.
1: Oke.
0: Silakan lagi uang kakak 0618463115 cari WhatsAppnya 0811614248.

ada namanya ya, mau request lagu Yunita Ababil yang Badai. Oke deh, Shirley putarkan lagu-lagunya sama kakak. Kayaknya ini udah gak sempat ya untuk ngangkat telepon yang lain. Ini udah 16:41 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya. Jadi diharapkan untuk sama kakak tetap bersama kita di 88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara.

98,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, sudah pukul 17:31 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita dengarkan kajian Islami Mutiara Sore. Edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Kali ini bersama Ustadz Agus Melan S.Sos.I. dari Pegjalu Kemenak Kota Medan dengan tema keutamaan bulan Muharram. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Program.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ash'adu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ash'adu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Mutiara Sore Pro 4 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar. Sampai saat ini, sampai waktu ini, dan sampai detik ini, kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita menghitung-hitung nikmat Allah itu, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah la tusuha, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Walaupun lautan menjadi tintanya, daun-daun menjadi lembarannya, kemudian ranting-ranting pohon menjadi penanya untuk menulis nikmat-nikmat Allah, maka seluruh air laut itu akan habis. Tapi kita diperintahkan bukan untuk menghitung nikmat Allah, bahkan untuk membayar nikmat Allah pun kita tidak akan sanggup. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta 100 rupiah saja untuk membayar nikmat Allah, maka uang kita, harta kita akan habis untuk membayar nikmat Allah. Jadi bagaimana kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah? La in syakartum la ajadannakum wa la in kafartum in ajabil sadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah, bukan dikurangi, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jika kamu kufur atas nikmat-nikmat Allah, nikmat harta, pangkat dan jabatan, nikmat umur dan hidup, azabil sadid. Azabku sangat pedih, bukan di dunia saja, tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat dan salam marilah kita curahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kala kita akan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Mutiara Sore Pro 4 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Zulhijjah kita juga dan akan memasuki bulan Muharram. Pada sore hari ini saya akan mengambil judul yaitu keutamaan bulan Muharram. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, apa-apa saja keutamaan di bulan Muharram ini. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, banyak kaum muslimin yang memahami Muharram hanya sebagai pergantian tahun bulan Hijriah. Padahal di balik bulan ini terdapat keutamaan-keutamaan besar yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Yang pertama, Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Ketika Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan yang 4 itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga menjelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, salah satu tahun terdiri dari 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, maka para ulama menjelaskan, yaitu Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut dengan kemuliaan yang tidak dimiliki bulan lainnya. Oleh karena itu, melakukan maksiat pada bulan-bulan haram lebih besar dosanya dan melakukan kebaikan lebih besar pahalanya. Maka para ulama berkata juga, Qatadah berkata, kezalimian pada bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan bulan lainnya, walaupun kezaliman pada setiap waktu tetap merupakan dosa besar. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, apa hikmahnya Allah mengingatkan kita agar tidak menzalimi diri sendiri dengan dosa dan maksiat, terutama pada bulan haram. Jika seseorang ingin memulai hidup baru yang lebih baik, maka Muharram adalah waktu yang sangat tepat. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu bulan Muharram disebut bulan Allah. Keutamaan besar lainnya adalah Muharram disebut langsung oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya riwayat Muslim, Sahrullah atau bulan Allah. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram atau bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kemudian para ulama menjelaskan, Imam Nawawi rahimahullah, penyandaran Muharram kepada Allah menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya, karena Allah tidak menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sebagaimana Ka'bah disebut Baitullah, yaitu rumah Allah, maka Muharram disebut Sahrullah, bulan Allah. Sebagai bentuk kemuliaan ini menunjukkan bahwa Muharram memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu bulan Muharram adalah puasa sunnah yang paling utama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan keutamaan memperbanyakan puasa sunnah di bulan Muharram. Para ulama menjelaskan, yaitu Ibnu Rajab Hambali menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan memperbanyak puasa pada bulan Muharram, meskipun tidak harus berpuasa sebulan penuh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diketahui berpuasa Muharram secara penuh sebagaimana Ramadan. Bentuk puasa yang dianjurkan yaitu puasa Senin dan Kamis, puasa Yaumul Bid 13, 14, 15, puasa Tasu'a 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi keutamaan yang ketiga bulan Muharram, yaitu disunahkan berpuasa. Kemudian keutamaan puasa Asyura di bulan Muharram. Hari Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya riwayat Muslim, aku berharap kepada Allah agar puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Maka para ulama berkomentar menjelaskan, Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghapusan dosa adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar seperti riba, zina, durhaka kepada orang tua, fitnah dan meninggalkan kewajiban harus disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh. Apa hikmah dari yaitu puasa Asyura ini? Bayangkan, hanya dengan satu hari berpuasa Allah memberikan ampunan dosa selama satu tahun yang telah lalu. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian keutamaannya yang kelima, yaitu kisah Nabi Musa dan keselamatan dari Fir'aun laknatullah alaih. Dikisahkan ketika itu Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Mereka berkata, ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Apa pelajaran hikmah dari kisah ini? Dari kisah Nabi Musa ini, kebenaran pasti menang, kebatilan pasti hancur. Kesabaran akan menghasilkan kemenangan. Pertolongan Allah datang pada waktu yang tepat. Fir'aun memiliki kekuasaan yang besar, tentara yang kuat, dan kerajaan yang megah. Namun, semua itu tidak mampu melawan kehendak Allah. Ya kan? Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka akan terjadi. Kemudian,
1: keutamaan yang keenam di bulan Muharram, yaitu Muharram dan semangat hijrah. Muharram juga dikenal sebagai awal tahun hijrah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, para sahabat menetapkan kalender hijriah dimulai dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hijrah terjadi pada bulan Rabiul Awal, awal kalender dipilih Muharram karena menjadi bulan setelah kaum muslimin menyelesaikan ibadah haji dan mulai menyusun tekad baru. Makna hijrah, hijrah bukan hanya berpindah tempat. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, hijrah berarti orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hijrah berarti meninggalkan dosa menuju taat, meninggalkan kebohongan menuju kejujuran, meninggalkan kemalasan menuju semangat ibadah, meninggalkan permusuhan menuju persaudaraan. Jadi hadirin sahabat-sahabat Mutiara Sore Pro 4 FM. Kemudian ada lagi yaitu keutamaan bulan Muharram ini, yaitu di bulan Muharram ini termasuk muhasabah di awal tahun. Muharram mengajarkan pentingnya evaluasi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya. Para ulama menjelaskan ayat ini merupakan dasar pentingnya muhasabah atau introspeksi diri. Umar bin Khattab pernah berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab dan ditimbang amalmu sebelum amalmu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram adalah kesempatan memperbaiki kesalahan masa lalu dan menyusun rencana kebaikan untuk masa depan. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita menyambut bulan Muharram ini dengan mempersiapkan diri kita, muhasabah diri kita untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan

Kabar berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Merupakan salah satu ritual penyucian yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Jawa dan Bali. Kata ruwat berasal dari bahasa Jawa yakni luar yang berarti dilepaskan atau dibebaskan. Karena itu ruwatan dimaknai sebagai upacara untuk membebaskan seseorang dari berbagai hal, terutama yang dipercaya dapat membawa kesialan, malapetaka atau gangguan dalam kehidupan. Tradisi ini telah dikenal sejak lama dan berakar pada kisah pewayangan Jawa yang berkaitan dengan tokoh Batara Kala. Batara Kala digambarkan sebagai sosok yang mendapat izin untuk memangsa manusia yang tergolong wong sukerta atau kerentanan terhadap kesialan.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Balik lagi bersama Sherly Abang Kakak di jam 18.11 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam ke depan Sherly akan putarkan lagu-lagu religi islami menjelang azan sholat maghrib nanti pukul 18.39 waktu Indonesia Barat ya. Menemani senja Abang Kakak di hari Selasa ini. Dari libur ya, mungkin ada di antara Abang Kakak yang lagi di perjalanan pulang setelah beraktivitas liburan bersama orang-orang terkasih ya, ataupun malah baru gerak untuk jalan-jalannya di malam hari ini. Hati-hati aja deh pokoknya Abang Kakak ya, tetap waspada terhadap

0: Masjid Lama Gang Bengkol Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkol diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datuk Usahawan. Datuk Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkol adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Delhi, Makmum Al-Rashid Alamsyah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Muklis berusia 58 tahun. Muklis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasihat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada Makmun dan Makmun ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti dulu untuk beribadah langgar seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar sebagai Cina selalu langgar, yaitu di sini sebagai orang perwakilan Cina yang ada di Kota. Maka dia juga berikan atom saat itu berikan cuma dari dia. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka pada dia membangun masjid di sumber ibadah itu salah. Kemudian mereka sepakat untuk membangun dan dia membangun masjid ini dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dia membangun mereka, maka mereka pergi dari Sultan karena ada Sultan Deli sudah mau arah sih dari para Sultan sampai ke niat daripada Chong Afi ini dan membangun diizinkan oleh Sultan silakan. Maka dibangunlah masjid ini tahun 1874 ini. 100% dia yang bangun dengan uang dia atau apa ini. Karena kalau kita lihat cara pembayaran ini sekarang ini ada daripada Cina, Melayu dan Persi. Ah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atas itu kayak film Saudi kalau dulu nggak ada butang bulannya. Jadi kita tempat orang latihan saya juga ada di sini. Nah, untuk itu tangga dia itu maka di bawah ini ada butuhnya. Melayu, ini bahkan ada di dalam itu Persia, cuma awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Mereka tak tahu akan berakhir di apa itu dia. Ini dah berbangun di sana. Setelah setiap bangun berlaku, akan dikenakan dari Sultan.
0: Bagikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Muklis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat

digunakan sebagai penanda waktu azan di Indonesia. Berakar dari akulturasi budaya, diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok dan dioptimalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 sebagai strategi dakwah. Beduk difungsikan untuk memanggil umat Islam beribadah sebelum azan dikumandangkan, terutama karena masjid dulu belum memiliki menara. Pengaruh Laksamana Cheng Ho saat singgah di Nusantara pada tahun 1400

komunikasi. Strategi dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, mengadopsi beduk dan menempatkannya di masjid-masjid sebagai pengingat waktu sholat untuk menarik perhatian masyarakat Jawa sekaligus.

beduk menjadi alat komunikasi utama karena suaranya yang nyaring untuk mengumpulkan warga, menggantikan fungsi kentongan, dan menandai waktu sholat serta berbuka puasa. Sementara itu, penggunaan beduk di masjid sempat diperdebatkan. Namun pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, penggunaan beduk dikukuhkan sebagai bagian dari syiar Islam di Nusantara.

4 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari situs resmi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ritual jamasan pustaka adalah mencuci benda pustaka berupa keris atau senjata dan peninggalan nenek moyang. Jamasan pustaka merupakan warisan budaya yang menjadi kebanggaan dari identitas daerah. Kata jamasan berasal dari bahasa Jawa kromo inggil yang memiliki arti cuci, membersihkan, atau mandi. Sedangkan pusaka adalah sebutan bagi benda-benda yang dianggap keramat atau memiliki kekuatan tersendiri. Perawatan keris sebagai salah satu pusaka tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dan kabar berita Pro 4 saat ini, nantikan kabar berita Pro 4 esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya kak.
0: Ya ampun, ya usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengar aja RRI Pro 4 Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Pro 4 Medan.
1: Oh iya kak, emang di Pro 4 ada acara apa sih kak?
0: Banyak kali, kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.

ada di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN. Hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih

84.4 Medan, suara budaya Nusantara. Apakah budaya Simalungun itu adalah warisan luhur etnis Simalungun di Sumatera Utara yang dikenal dengan kekhasan busana tenun hiu, tradisi ritual sakral seperti pabingkon, keseniannya ada tari tortor Simalungun, serta kulinernya yang kaya rempah seperti dayok nabi natur dan hina sumba ya. Jadi ada juga nih pakaian adatnya Bang Kakak yang disebut hiyo. Nah, masyarakat Simalungun memiliki kain tenun khas yang disebut hiyo yang memiliki corak dan warna yang syarat makna pelindung. Ada yang namanya gotong, yaitu penutup kepala untuk kaum pria, bulang, hiasan atau penutup kepala untuk kaum wanita, suri-suri, kain selendang atau sarung pelengkap busana, dan hiyo heri heti rongga. Nah, ini adalah busana adat khusus yang dikenakan oleh kaum wanita Simalungun. Untuk kesenian musik dan tari, seni pertunjukannya itu menjadi identitas yang melekat dalam berbagai upacara adat maupun hiburan masyarakat. Ada yang namanya gondrang, ya, ini adalah alat musik tabu tradisional Simalungun, sejenis gondang, yang dimainkan untuk mengiringi berbagai ritual. Ada juga yang namanya tortor Simalungun, jadi berbagai gerakan tari sakral dan hiburan seperti tortor mangyelek atau sering dipentaskan dalam pesta pernikahan, serta tortor toping-toping atau huda-huda. Untuk kulinernya, Abang Kakak, banyak kebiasaan turun-temurun ya yang masih dilestarikan ya, baik dalam upacara siklus hidup maupun kuliner. Nah, jadi ada yang namanya pabingkon, ini adalah upacara adat khusus di mana seorang cucu pertama yang belum memiliki adik diserahkan kepada kakek atau neneknya. Ada dayok nabi natur, ya, ini adalah kuliner spesial berbahan dasar daging ayam kampung dengan ramuan rempah khas. Ada hina sumba, ini adalah olahan daging cincang khas yang diramu dengan rempah tradisional seperti kayu sikam. Oke, nanti Charlie bakal balik lagi dengan informasi dari budaya Simalungun lainnya. Pastikan tetap di 88.4 Prambat Medan, suara budaya Nusantara.

Bencana alam yang paling mematikan di Indonesia bukan hanya gempa, tetapi juga banjir bandang. Banjir jenis ini datang tiba-tiba dengan kekuatan yang merusak. Namun, tahukah Anda bahwa banjir bandang berbeda dengan banjir biasa? Banjir biasa airnya naik perlahan, sementara banjir bandang membawa serta material padat seperti lumpur, batu, hingga batang pohon, dan inilah yang membuat sangat berbahaya karena menghancurkan bangunan dan mengubur desa. Penyebab utama selain curah hujan ekstrim, kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan di daerah hulu, hutan berfungsi seperti sponsor raksasa, menahan dan menyerap air. Tanpa hutan, air langsung meluncur ke bawah. Lalu, bagaimana cara kita menghadapinya? Jika Anda tinggal di bantaran sungai atau daerah rawan, selalu pantau informasi cuaca dan segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi jika mendengar tanda-tanda air bergemuruh atau air sungai tiba-tiba keruh dan surut drastis. Jaga alam.

0: Indonesia atau KBBI, banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh meluapnya air pasang. Banjir rob atau banjir pesisir terjadi karena kenaikan permukaan air laut yang melampaui batas normal. Bukan karena hujan lebat atau sungai meluap. Penyebab utamanya adalah fenomena pasang surut air laut. Ini juga dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari. Selain itu, pemanasan global juga ikut mempengaruhi. Kerusakan ekosistem pesisir juga memperparah risiko banjir rob, dan banjir rob ini adalah fenomena yang sering terjadi di beberapa daerah.
1: Lompat FM, Radio Siaran Budaya Indonesia.

0: 19:54 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Oh.

besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

84,4 Promak Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, sudah pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Sherly pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, dan besok pagi kita akan jumpa lagi. Nanti bakal ada Kak Hanum yang akan nemenin aktivitas santai malam Bang Kakak hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu drama legenda dengan judul Benayuk. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

何も。

Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Menayut adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya.

Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja.

Sesampai di kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja

0: mungkin aku bisa membantumu.
1: Ini kakanda, suasana di kampung ini sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung kakanda.
0: Kenapa seperti itu?
1: Sebenarnya di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggelam. Pohon itu sangat luar biasa, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
0: Hah? Bagaimana caranya?
1: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu, maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua, termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali, kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
0: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda.

merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayu terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta Irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayu pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta Irau. Keesokan harinya,

0: khusus sekali.
1: Benar, Putri. Kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
0: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya, Putri?
0: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undangnya masyarakat di

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kembali Hanum ya. Setiap malam ya, Senin Hanum, Selasa Hanum ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang sedang bersantai-santai di rumah, selamat menikmati santai-santainya bersama dengan keluarga pastinya ya. Hanum akan menemani Abang dan Kakak dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ini. Kalau misalnya tepat pukul 20 lebih 30 menit ini untuk Selasa malam Rabu, itu biasanya kita akan ada di obrolan Sumatera Utara, obrolan budaya Sumatera Utara. Untuk hari ini, kalau hari Selasa itu edisinya budaya Karo ya. Akan Anum hadirkan lagu-lagu Karo pastinya dengan berbagai informasi mengenai budaya Karo di sepanjang 1 jam ke depan hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau kita membahas tentang budaya Karo, ini adalah kekayaan tradisi dari suku Batak Karo yang mendiami dataran tinggi Karo, Sumatera Utara. Dan budaya ini berakar kuat dengan nilai kekerabatan, kearifan lokal dalam menjaga alam, serta identitas seni dan filosofi yang diwariskan secara turun-temurun. Ada beberapa pilar utama yang membentuk identitas dan tatanan sosial masyarakat

sangat ketat. Dan kalau misalnya kita bilang ada berapa marga utama di Karo, itu ada 5 ya. Nah, kalau misalnya di Karo sendiri ini ada 5 fondasi sistem kekerabatan, ini terdiri dari 5 marga induk ya. Itu biasa disebut dengan marga si 5. 5 marga ini memiliki masing-masing banyak cabang yang tersebar di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara. Kelima marga ini itu ada Karo-Karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, dan Perangin-Angin. Kalau Karo-Karo ini biasanya meliputi submarga seperti Barus, Bukit, Kaban, Kataren, Simulingga, Sitepu, dan Torong. Kalau Ginting ini meliputi submarga seperti Babo, Beras, Jahe, Jawa, Manik, Munte, Pase, Suka, dan Tumanggor. Terus kalau misalnya di Tarigan sendiri meliputi submarga seperti Bembam, Gana-Gana, Gernang, Jambak, Pekan, Silangit, dan Tambun. Dan lain-lain ya, karena ini banyak sebenarnya. Kalau di Sembiring sendiri ini meliputi submarga seperti Kembaren, Keloko, Meliala, terus Pandia, Pelawi, Brahmana, dan Depari. Kalau di Perangin-Angin ini meliputi submarga seperti Bangun, Kacinambun, Lakiki, Namo Haji, Pencawan, Pinem, Sebayang, dan Sukatendel. Ya, itu dan berbagai ininya ya, dan lain-lain semua, karena berbeda-beda ya, banyak ya. Kalau yang di catatan ini ada segitu aja yang disebutkan. Nanti akan Anu hadirkan kembali ya, budaya adat Karo pastinya. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada lagunya Siska Jorang dengan Ulakan Sakit.

Apakah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau kita bahas tentang marga lima, ini yang lima marga besar ya di dalam masyarakat Karo. Organisasi kekerabatan orang Batak Karo ini terikat dalam satuan yang disebut merga ya. Dan merga ini diperhitungkan melalui garis keturunan ayah sama seperti Batak-Batak yang lainnya ya. Melalui satu nenek moyang laki-laki dan merga ini dijunjung tinggi dan artinya merga ini menentukan kekerabatan, keturunan dan jodoh. Tutur Siwalu ini merupakan pedoman bagi masyarakat Batak Karo untuk berkomunikasi antar sesama. Dan kelima merga besar, Tutur Siwalu ini yang menata bagaimana bersikap diantara kalangan mereka, seperti cara bertutur, cara menyapa, memanggil dan bersikap sopan santun. Tutur Siwalu adalah 8 tutur atau 8 jenis sebutan penghormatan yang mengatur tata komunikasi. Laku Citelu terdiri dari 3 unsur kekerabatan yang saling berkaitan, yakni Kalimbubu, Senina dan Anak Beru. 3 unsur kekerabatan yang menjadi sumber sikap perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan sangket geluh ya. Dalihan Natolu kalau dalam bahasa masyarakat Batak Toba. Kalimbubu artinya merga ibu atau marga istri dan saudara yang merupakan pihak kerabat pemberi gadis. Senina yaitu kelompok kerabat semarga atau anak beru adalah kelompok kerabat yang menerima gadis. Ketiga unsur dalam sangkep Sitolu ini sama dengan unsur dalam dalihan Natolu ya, yang dalam masyarakat Batak Toba yakni Senina sama dengan dongan Sabutuha, kalau anak beru itu sama dengan boru dan Kalimbubu ini sama dengan hula-hula. Nanti akan Anda menghadirkan kembali informasi mengenai kekerabatan di Karo. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ini ada Lita Meliala, Lasam Lasam.

merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya

kita. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat

kesempatan kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, kalau misalnya dalam masyarakat Karo ini berlaku sistem kekeluargaan yang patrilineal ya, atau patrial chat gitu ya. Kalau misalnya patrilineal ini biasanya garis keturunan dari ayah dan kekuasaan berada di tangan pihak laki-laki. Kelompok kekerabatan ini dihitung berdasarkan satu nenek moyang, yaitu satu kakek dan satu ayah. Satu nenek moyang disebut satu kakek dan sada atau sada nini. Kalau satu ayah disebut dengan sada bapak. Keluarga batih atau kelompok kekerabatan yang paling kecil di Karo itu disebut dengan jabu. Dan keluarga luas bagi masyarakat Karo atau kelompok kekerabatan yang besar ini disebut dengan merga. Dan ada juga yang menyebutnya dengan telu sidalanen. Dalam kehidupan masyarakat Karo ada satu hubungan yang mantap diantaranya kelompok keluarga istri dengan kelompok keluarga suami. Pihak keluarga suami atau disebut dengan anak beru ini selalu hormat kepada pihak keluarga istri atau kalimbubu yang kedudukannya tetap lebih tinggi. Dan kelompok yang mempunyai merga yang sama disebut dengan senina. Dan hubungan antara kalimbubu anak beru sidalenan artinya tiga yang utuh. Hubungan dari kalimbubu anak beru

Teru dengan si Nina ialah disebut dengan Rakut si Telu atau Telu si Dalenan, yang artinya itu tiga yang utuh ya. Hubungan dari Sangkep si Telu ini dapat jelas pada setiap pelaksanaan yang berhubungan dengan adat istiadat, yaitu dari cara bertutur, cara berbicara, sikap sosial, serta hak dan kewajiban di dalam satu masyarakat. Ertutur ini bisa diartikan sebagai mempertautkan hubungan seseorang dengan orang lain dan dapat dilakukan oleh orang yang belum dikenal. Dengan ertutur ini, masing-masing orang beralasan bertanya dan menjawab. Biasanya pokok-pokok pertanyaan yang diajukan ini biasanya adalah apa merganya, atau untuk anak laki-laki, atau apa berunya kalau untuk anak perempuan. Sedangkan yang disebut bebere ini adalah kemenakan ya. Dari informasi mengenai kekerabatan di budaya Karo ya. Tapi sudah menjelang pukul 21.30 menit ya. Tapi belum sampai ya. Masih 21.21 menit, tapi menjelang 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk budaya Karo hari ini kita selesaikan sampai di sini, karena akan hadirkan lagi lagu-lagu Karo pastinya yang asik-asik, yang enak-enak ya. Sampai pukul 21.30 nanti dilanjutkan dengan jazz musik sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 22 nanti akan ada di Sapa Malam Perempat ya. Jangan lupa nanti harus bergabung di Sapa Malam Perempat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Ada Ice Baru Ginting dengan Mangga Muda.

Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata, burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang, lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya, Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama,

salah satu tarian tradisional khas suku Karo, yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan

dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai

0: itu satu lagu dari Hetty Kusendang, Pulanglah Udah, yang direquest sama Wilma Prima di Padang ya. Maaf ya kak, gak pulang ke sana aku nih. Nah buat abang-abang yang mau request lagu di Sapa Malam Pro 4, anung buka ya di 0618463115. Halo, Sapa Malam Pro 4. Halo, mati. Mati dia tadi telepon, tiba-tiba udah gak ada suaranya lagi ya. Kita buka ya di 0618463115. Halo.
1: Suara muda yang sementara.
0: Iya.
1: Dengan Pak Zainal Tanjung.
0: Apa kabar Pak Zainal Tanjung?
1: Kabarnya walafiat, bagaimana dengan Anu?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Zainal Tanjung, gimana kabarnya?
1: Kabarnya walafiat, ini lagi hujan-hujan, tapi gerimu sendiri.
0: Iya ya, di Gatsu, hujan deras ya.
1: Deras ya.
0: Soalnya tadi Anu di jalan juga pas berangkat, lumayan deras lah hujannya.
1: Iya, sebentar lagi berlalu, sebentar lagi reda, gitu aja lho, jam-jam-jam.
0: Iya, yang penting kita jaga kesehatan aja tuh, Pak.
1: Mudah-mudahan lah.
0: Iya. Ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu yang semalam tuh, lagu kedua di... Siapa?
0: Di mana?
1: Keroncong. Siapa yang namanya?
0: Yang keroncong? Yang request sama keroncong semalam? Cynthia ya?
1: Iya, apa
0: siapa yang request keroncong?
1: Dewi Yu.
0: Oh, mau lagu Dewi Yu.
1: Urutannya.
0: Tunggu, anu harus nengok dulu baru ingat ya. Keroncong Dewi Yu. Kemarin yang pertama itu judulnya yang kita puterin itu Jangan Ditanya kan?
1: Kedua.
0: Itu yang kedua kan? Yang pertama Angin Malam. Yang ketiga Kau Bukan Dirimu, yang mana ya?
1: Yang pertama apa tuh?
0: Angin Malam.
1: Angin Malam.
0: Oke deh, nanti anu puterin ya.
1: Oke.
0: Salam-salamnya dulu dong.
1: Iya. Untuk Berani, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Karijan, Bunda Eva, Mbak Sintini, Pariza Pendaga, Mbak Cita Merah, Pak Riza Diana, Pak Abdullah, dan Mbak Ibu Merahayati, Yusri Jari Pratama, Mas Faujar, Dipercuk, Mas Abi Janjir, Bang Jek Karijan, Bang Paris, Bang Wira, Haji Manis, Bang Al, kemudian Pak Jinan, Mas Santo Sentis.
0: Banyak ya.
1: Bang Ima.
0: Semua, kayaknya semua disebutin nih orang Medan ya.
1: Semua-muanya aja lah.
0: Buat semua-semuanya lah ya.
1: Iya. Terima kasih atas waktunya ya.
0: Iya.
1: Semoga keluarga sehatnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Zainal Tanjung ya. Anu ini dulu ya, ada yang request juga tadi judulnya Siti Nurhalija, judulnya itu Sulam Sembilan. Katanya Sarif katanya suka almarhum ya, yang suka lagu ini ya. Berapa mereka yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Malam Perempat Budaya Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Jiman di Langkat, Mbak.
0: Oh, anu nggak apal-apal namanya ya?
2: Nggak apal-apal, Mbak ya.
0: Ini
2: siapa namanya, Mbak?
0: Mbak Hanum dong.
2: Oh, Mbak Hanum.
0: Belum terkenal Mbak Hanum ini ya?
2: Iya,
0: ditanya lagi.
2: Tapi kalau memang dari Baskom yang Caem nih Mbak ya?
0: Yang mana?
2: Memang dari Baskom orangnya Caem.
0: Baskom ya, ngeri kan?
2: Iya, manis lah gitu ya kan.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Harum Bunga Cita, Bunga Tanjung ada?
0: Lagu Melayu ya?
2: Lagu Melayu ya.
0: Lagu Melayu Harum Bunga Tanjung.
2: Iya.
0: Ntar Anum cek dulu ya.
2: Nah, salam dulu lah ya.
0: Boleh.
2: Nah, tadi Pak Zainal Tanjung tadi ya. Buat Bang Wira, Cantik Manis, Bu Wati, Rizal Pertama Paling Ganteng, Bunda Eva Panterbatu, Damak Bambang Binjai sama Umi Seni di sana baru gimping ya. Bu Putri Madu, Pak Rizky, Bu Radmi,

0: Iya.
1: Yang nyanyi yang mana? Banyak ini yang nyanyi.
0: Siapa aja yang nyanyi?
1: Ada Darmansyah, ada Fitra Cebarus, ada Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat, Mbak.
1: Oke deh, nanti aku terima.
0: Buat banyak yang kelayu ya.
1: Oke.
0: Pulang ke rumah, Pak, tidur di studio.
1: Wih, ngapain tidur di studio? Capek.
0: Nengok uka
1: ya.
0: Iya.
1: Ngapain tidur di sini? Pulang.
0: Buat banyak ya kelayu ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Giman ya. Di Langkat ya Pak, jauh ya. Kita langsung aja nih puterin lagu yang udah masuk. Ada tiga ya, ada Debiul, Angin Malam, Siti Nurhaliza, Sulam 9, Victor Huta Barat, Bunga Tanjung. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Bang Angga masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Itu tadi lagu Victor Huta Barat ya, dengan judul Bunga Tanjung. Buat Bang Angga yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115, atau boleh dari WhatsApp, sudah ada yang bergabung di WhatsApp nih. Tapi Anum terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam Perempat.
1: Halo, selamat malam Perempat Mbak Anum.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Halo, orang Palenggang, orang Bimbe, Mbak.
0: Oh, Pak Bambang ya?
1: Iya, Mbak.
0: Apa kabarnya, Pak Bambang?
1: Alhamdulillah, sehat kan, Mbak. Bambang sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu Jawa aja, Mbak.
0: Apa tuh judulnya?
1: Judulnya aja. Aduh, Lengkau dengan Lintani.
0: Hah?
1: Lengkau dengan Lintani.
0: Neng.
1: Titi, kamu ada lintanya.
0: Tunggu ya, agak-agak bingung ini. Kalau nggak ada di sini pasti nyarinya kemari nih.
1: Keterangan lo mah yang penting diputar lagunya ya, Mbak ya.
0: Neng,
1: entah mana yang lintanya.
0: Neng Tawong, Neng Tawong,
1: Neng lintanya,
0: Neng lintanya. Oh, no lintang.
1: Ya, Ono Lintang ya, betul.
0: Ono Lintang.
1: Iya.
0: Oh, yang nyanyi siapa? Sukati.
1: Sukati terus aja, Mbak.
0: Oh, Yen Intawang.
1: Iya.
0: Yen Intawang. Oh, Anum cari-cari sini, sebelah sini ada nih Yen Intawang, Ono Lintang. Waljina. Yang nyanyi Waljina.
1: Tidak apa-apa.
0: Tidak apa. Oke deh, nanti Anum puterin ya.
1: Salam ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Salamnya pertama kali untuk keluarga musuhmu. Salam sehat dan salam keluarga. Ada Nopri juga ya, ada Dedi. Ada Amel lagi ya, Mbak ya, di Lengok ya.
0: Iya.
1: Selamat malam, Mel. Salam sehat dan salam keluarga. Dan salam kepada Bapak ya, Mel. Makasih banyak semalam jamuannya, Mel ya. Semoga rezeki memora, diberi rezeki memora, diberi kesehatan lahir dan batin, dipanjang umur, diberi kerjaan satu keluarga, Mel ya. Terus ini Mbak, ada tadi ada Pak Giman ya Mbak?
0: Ada Pak Giman tadi ada gabung.
1: Ada Pak Giman, terus ada ini Wira ya Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Mas Taijo. Terus ada juga ini Mbak ya, Paris ya.
0: Iya.
1: Terus apa lagi ya Mbak? Oh, Bustala Ginting Mbak ya. Terus apa lagi? Oh, untuk ini lah Mbak. Udahlah Mbak, buat semua-semuanya aja Mbak ya.
0: Ya, untuk semua-semuanya lah ya.
1: Ada yang akan dijajan ya Mbak.
0: Oke.
1: Selain dikijak Mbak, dikijak nyanyi dalam Mbak. Mas Ati Mbak No.
0: Oke okay.
1: Lama bertugas. Lalu pulang hati Mbak ya. Karena hujan Mbak.
0: Iya tadi hujan, deras lumayan lah.
1: Ini udah berhenti. Lalu ya berhenti.
0: Iya.
1: Mas Ati Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Pak Bambang ya, request lagu Yen Intawang Ana Lintang, itu judulnya ya, dari Waljina. Nanti kita puterin ya, kita baca dulu yang dari WhatsApp. Jadi tahan dulu, tahan sebentar dulu teleponnya ya. Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Anum, sehat-sehat kan? Berarti mau request lagu Sampul Surat yang keroncong ya. Salam-salamnya untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, Bu Nur, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Operasia, Uda Rizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Mas Al, Parida Sembada, Bu Eva, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Wati ya, Bu Wati, Umi Sumi, Jengtini, Ayang Parido, Puan Ina, Puan Inem. Udah lama gak naik nih Puan Inem. Untuk semuanya lah ya Mbak. Untuk Mbak Anum yang manis dan baik hati, sehat-sehat, lancar rezekinya ya. Makasih di sini hujan Mbak Anum, gak dapat telepon Bu Ratni. Makasih, dadah bye-bye. Dadah bye-bye Bu Ratni. Mudah-mudahan nanti bisa Anum terima lagi teleponnya ya. Kita buka lagi di 0618463115 ya. Halo, siapa malam Perempat?
2: Selamat malam Perempat.
0: Iya. Waalaikumsalam.
2: Gimana kabar nih? Puan cantik.
0: Iya, alhamdulillah sehat walafiat lah.
2: Alhamdulillah. Selamat gitu ya.
0: Iya. Ini siapa nih? Pak Ngah? Apa saya siapa nih?
2: Pak Ngah.
0: Pak Ngah. Apa kabarnya Pak Ngah?
2: Alhamdulillah. Sehat-sehat nih. Ayah-ayah tampan.
0: Iya, sehat-sehat ayah-ayah tampan.
2: Amin. Saya cari berimu ya.
0: Iya, mari kau selamat apa nih?
2: Lagu Melayu, lancang kuning jadinya.
0: Lancang kuning ya.
2: Ya, jangan lancang kali ya.
0: Jangan lancang kali memang. Yang nyanyi siapa? Banyak nih lancang kuning nih.
2: Ya, yang pasti Salsa Buratmi ya.
0: Oh, bukan Buratmi lah pokoknya yo.
2: Yeah.
0: Lancang kuning ini ada banyak nih. Ada Boy Sandi, ada Said Effendi, yeah. Ada Darmansyah.
2: Said Effendi.
0: Said Effendi.
2: Ya, tadi Pak Bambang gitu loh.
0: Enggak ada rupanya Said Effendi, itu rupanya Lambayan Bunga.
2: Apa Darmansyah?
0: Darmansyah aja ya. Oke deh, nanti anu puterin.
2: Pak Bambang itu loh. Warga Binjai.
0: Warga Binjai. Siapa lagi?
2: Sini-sini di sana. Ratmi, Mbak Parida juga di Sandara saat malam, Opa Rasa. Untuknya Pak Anto juga di Tangga, Pak Tanjung juga. Ada yang memariski, yang memariski sama istirahat. Yang pilih yang lagi terbaru yang sangat kami diasuk. Cepat sembuh. Mbak Lezi-Lezi juga. Untuknya Bunda Rasulia, Pak Buah, Pak Kehati. Tuan Ira di terapat sana, Serak Malam. Jadi juga. Cintia Ana, saya ucap ya. Ayah ini sehat. Untuknya, saya tepi lagi. Kalau masih di Genjel, ini tak ya sedang kejar buahnya. Untuknya si Rambe, kemampuan ini di Pantai di sana. Serak Malam, dia juga. Ada Mbak Fikri Madi, Mbak Lezi-Lezi. Terus sampai manis gitu loh.
0: Iya loh.
2: Bila cerita merah. Udah capek mau Pak Ngapacara mulai aja lah ya.
0: Iya lah.
2: Pokoknya semua monitor. Kalau kita tersebutnya pas banget lagi setiap sehat.
0: Iya.
2: Gue nama kita juga. Gue sering sampai tanya saya lupa. Ira juga saya nyamperin.
0: Lupa lah ya.
2: Bukan gitu tak mau nyamperin. Ini harap maklum lah ya.
0: Maklum lah yo.
2: Ya bukan disengaja tak disebut nama lupa.
0: Tapi nanti tapi tetap di hati lah.
2: Iya, yang penting itu saya sebut ya.
0: Iya.
2: Mama cantik ini, terima kasih ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya kita puterin lagunya. Nanti akan anu buka lagi layanan teleponnya di 0618463115. Ada lagu Aljina Yen Intang

0: Lancang Kuning.
1: Ya, itu lagu Lancang Kuning ya dari Darmansyah yang tadi di request sama Pak Nah ya. Dan buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi ya, nunggu kayak di 0618463115. Halo.
2: Halo, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, itu kan mahan teleponnya.
1: Cepat kali tadi ya, anum buka ya. Tadi ada yang minta anum buka, jadi udah anum buka langsung.
2: Iya, nanti matram jangan payah nanti.
1: Mau request lagu apa ini?
2: Aku cuma minta lagu dari Hampa.
1: Hampa, Hampa tapi yang keroncong ya?
2: Iya, itu bilangnya nih.
1: Gak tahu siapa yang nyanyi.
2: Enggak, itu yang keroncong itu yang keroncong.
1: Gak tahu, yang nyanyi cewek ya kan? Gak tahu. Dia...
2: Kelompoknya
1: Alaso sih. Iya, kalau di sininya enggak, bukan si Ari Lasso sih. Oke, nanti anu puterin ya.
2: Iya, itu apa hujan juga? Itu dia hujan, ceritanya.
1: Iya, tadi hujan. Ini udah berhenti sih, cuman ya angin-angin koncangnya masih ada lah.
2: Sama, tapi juga hujan
1: besar begini. Iya. Tapi ya mudah-mudahan kita tetap sehat ya, karena kan cuaca gak menentu nih ya.
2: Iya, kalau pagi siang panas, sore hujan. Gitu.
1: Oke deh, nanti anu puterin lagunya ya.
2: Sama-sama ya, baca Pak Ngah, Bung Suni, Mbak Ligi, Sudati, Aida Tadigan, Mbak Alman Sebuan, Bang Isija pertama, buatnya apa Kasia, buatnya semua-semua juga ya. Buatnya anu selamat juga, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Cynthia ya di Mabar request lagu Hampa yang versi keroncong. Kita buka dulu lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo, siapa malam berempat?
2: Ini dia baru.
1: Berebutan ya. Baru ini ya.
2: Saya tadi menyuruhkan dan kan.
1: Yang nangkap si dia ya kan. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu si Cindai ada yang DJ.
1: Cindai DJ. Wow. Cek kita cek dulu ya.
2: Ada.
1: Tengok dulu, nanti enggak ada.
2: Iya.
1: Ada enggak ya?
2: Orang-orang orang-orang mualima
1: gitu ya, mualima gitu ya. Nah, cek dulu ya. Entah ada tak enggak ini, kayaknya sih enggak. Ada satu.
2: Apa tuh lagunya?
1: Cindai Remix.
2: Hah?
1: Cindai Remix.
2: Cindai
1: Rahalija. Iya, Cindai.
2: Oh, udah tahu lah, enggak tahu. Cemana lagu orang malu macam
1: kan? Kita coba dulu nanti ya.
2: Baik.
1: Oke.
2: Bapak-bapak dulu. Abuya. Pak Jenderal Tanjung. Dan Pak Anto Sensit, Pak Latif. Bang Arman Akubuan, Udari Jal Pratama. Pak Nga. Udari Jal Pratama. Mata di Genjer, Mas Jet. Bu Ratni, Bu Ratni, Bu Ratni, Bu Ratni, Bu Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Pak Epa Pancur Batu, Bu Ratni, udah ya. Siapa lagi? Parlina udah. Opa Rasa. Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Pak Jiman udah ya.
1: Pak Jiman.
2: Pak Jiman udah. Bu Ratni udah. Nah, itu yang barusan turun tuh.
1: Siapa?
2: Posisi tangga dia lupa dia nyamperin nawa ya kan.
1: Lupa dia ya. Lupa lah pula.
2: Ya udah. Untuk Pak Genjer udah kan, Bang Rizal Buana udah.
1: Udah.
2: Saya turun lah, Pak Arman Nasibuan udah. Udah semua tuh.
1: Udah dua kali ya.
2: Bukan di mana sudah.
1: Oke.
2: Saya itu kemarin anum, satu keluarga, dan seperti hujan-hujan pulangnya. Ini udah bunyi-bunyi yang di atas tuh. Udah ya, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita nih di tunggu Anung belum baca ini di mana WhatsAppnya jadi lupa kan di mana WhatsAppnya di 0811614428. Halo, siapa malam Pro 4?
0: Halo, siapa malam Pro 4?
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Dengan cantik manis gitu loh.
1: Cantik manis gitu loh, pantes suaranya cantik manis ya.
0: Pasti dong.
1: Mau request lagu apa ini?
0: Lagu Batak.
1: Iya, lagu apa ini?
0: Lagu Bataknya dari Marilyn Monroe.
1: Marilyn Monroe? Wah, iya. Nama artis itu.
0: Iya.
1: Artis apa? Iya. Artis barat.
0: Artis bapak.
1: Eh, ini artis barat.
0: Bapak rantau.
1: Marilyn Monroe.
0: Iya, BTL Batak tuh gak langsung.
1: Iya.
0: Ada
1: judulnya
0: Dangkar Bulus Au. Dangkar Bulus Au.
1: Tar Bulus Au. Berarti gak bisa dibohongi aku.
0: Bukan, artinya enggak. Dangkar Bulus Au artinya apa ya? Tunggu, gak bisa saya menyeberanginya gitu.
1: Dangkar Bulus Au itu.
0: Iya.
1: Iya kan? Ya. Marilyn Monroe ada nih.
0: Marilyn Monroe, oke.
1: Waduh.
0: Udah ngantuk-ngantuk menunggu bola ini.
1: Aduh, tuh lah kan. Suka nonton bola juga. Jam berapa bola hari ini?
0: Iya, Argentina kayaknya ya. Malam nonton juga Spanyol dengan satu-satu.
1: Soalnya di radio juga bisa dengerin tanpa nengok ya, gitu ya
0: tapi
1: kan?
0: Ini ya, tapi radio ini loh Jakarta ya.
1: Iya, radio Jakarta dia.
0: Ya, ngantuk-ngantuk tapi cantik manis. Kepinginnya menang Messi gitu loh.
1: Iya dong.
0: Aduh, sama.
1: Iya dong, sama. Aduh,
0: Messi,
1: dong
0: Messi gitu. Jadi saya bertentangan dengan anak saya.
1: Oh, kalau anak-anak cantik manis apa?
0: Portugal.
1: Portugal. Oh, berarti dia Cristiano Ronaldo.
0: Aduh, kalau Messi kalau gitu kan. Ronaldo mah gitu.
1: Aduh, untung masih anak sendiri ya.
0: Kayak mirip presiden.
1: Iya, ya. Jadinya satu rumah beda-beda ya.
0: Ya, tapi itulah memang cinta cantik manis hanya Messi kan.
1: Iya dong. Oke, nanti yang muterin ya. Sapa-sapanya udah? Belum kan?
0: Oh, nobar. Kalau cantik manis nanti terakhir-terakhir nobar di ini ya, di apa? Kebun bunga gitu.
1: Oh, deket ya.
0: Ya, kalau gak dikasih ya kan. Salamnya buat inilah. Gara-gara nobar belum nobar pun. Ini buat si Parida ya.
1: Iya.
0: Aduh, sampai dua kali ini dia cantik manis.
1: Itulah saking rindunya sama cantik manis.
0: Iya, belum pernah ketemu sama cantik manis deh kayaknya. Ya udah nanti ya Parida, kalau apa ajak-ajak cantik manis ya.
1: Iya. Terus
0: cantik manis nanti yang bonceng Parida ya.
1: Iya.
0: Ya, ditunggu di Pro 4 lah ya.
1: Oke okay deh.
0: Tapi jangan Parida, jangan lari loh ngeliat cantik manis. Gak terbayang loh.
1: Gak terbayang ya.
0: Ya, gak terbayang saking manis, saking cantiknya.
1: Iya dong.
0: Saking manisnya gini loh. Kalau manisnya kan digigit semut nanti si Parida ya. Hilang manisnya tinggal hitamnya.
1: Ya ampun.
0: Buat Pak Janal Tanjung tadi lah. Sebenarnya cantik manis yang dapat Pak Satu tadi.
1: Terus?
0: Tapi terpejet.
1: Itulah tadi kan kenapa gak bersuara ini gitu ya.
0: Iya, gara-gara tadi teman datang.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi petir pun datang lagi. Ya udah ditangkap sama Pak Jenal
1: Tanjung. Jadi dia yang nomor satu.
0: Buat Pak Jenal Tanjung mengalah lah cantik manis.
1: Iya.
0: Cantik manis gitu loh ya kan. Buat Bapak Abdullah juga. Buat Pangah tadi juga ya. Buatnya buat di Tamora. Ada si ganteng lah, istri Jaya Pratama.
1: Iya.
0: ada juga Mama Ezra juga ya. Ada juga Wira Distabat, ada Mas Bambang juga di Binjai. Ada juga MP Sentis. Ada Bunda Dona di Setiap Budi. Ada ini Mama Rizki juga ya. Buat semuanya.
1: Semua-semuanya ya.
0: Kalau cantik manis sih gak sombong, tapi sedikit angku ya.
1: Iya. Itu ciri itu ciri khas orang cantik manis loh sebenarnya.
0: Itu hanya apa aja lucu biar kita ketawa.
1: Iya.
0: Itu ngantuk.
1: Itu lainnya gak jadi ngantuk kan.
0: Gak ngantuk. Sebenarnya nak si Anu gitu loh. Buat Anu.
1: Iya.
0: Nanti salam juga sama Parida ya.
1: Iya dong.
0: Dadah.
1: Iya, itu tadi cantik manis ya. Ya udah mati ya. Kita langsung aja nih puterin lagunya biar enggak lama-lama ya kan, biar abang dan kakak kebagian semua nih lagu-lagunya yang mau diputerin ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Prambor Medan, suara budaya Nusantara. Ada lagunya Hampa versi Kloncong ya, yang dibawakan sama di cover ya sama cewek. Enggak tahu sih tapi siapa namanya. Pastikan abang dan kakak tetap di Prambor RRI Medan.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul berapa nih? 23 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih bisa tuh ya. Kita buka lagi layanan teleponnya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita. Tapi WhatsApp ini hanya bisa WhatsApp ya, enggak bisa nelpon ya. Di mana? Di 0618081161144248. Nah, halo.
1: Selamat budaya Nusantara.
0: Iya, apa kabarnya? Yes, this is the hit.
1: I feel good today.
0: Ya?
1: Yeah? I feel good today.
0: Yes, I feel good today.
1: I hope you good every day.
0: Oh, thank you.
1: I hope you are lucky also.
0: Untuk dirimu juga ya. For you yeah. too. Okay, mau request lagu apa nih?
1: Kata ini tadi ketinggian dengan itu Walang Kekek katanya.
0: Walang Kekek ya, lagu apa itu?
1: Lagu Kek Mabida gitu.
0: Oh, itu berarti lagu Jawa.
1: Ya, betul sekali.
0: Baiklah, coba anda cek dulu ya.
1: Ya, berbekal ikan duyung laksa madara dari Singapura-sama. Ada lagi, tapi ya, ada bapak-bapak yang sampai saya, siapa itu ya?
0: Siapa?
1: Dengan sekilas gitu.
0: Ada Pak Ngah. Ada Pak Bambang.
1: Pak Ngah,
0: ya, ada Pak Giman.
1: Pak Giman, bagus ya, Pak Giman.
0: Pak Giman.
1: Ya, ada lagi Bapak Rizky. Itu susah lebar itu. Itu yang itu ya tentang apa ada hal sebuah dan itu jatuh hati yang selalu menjadi kita. Terima kasih, saya selalu boleh lebih lancar usaha.
0: Amin.
1: Ya, Bapak Bunga juga ya.
0: Iya.
1: Salam kenal, salam kenal.
0: Salam kenal ya.
1: Especially saya datang ke situ di MSL di Rupan Indonesia Foundation. I wish you all the best.
0: Thank you.
1: Because I have to say, this is your home because it has a great job. Good luck for you in this,
0: Yes.
1: Okay,
0: thank you.
1: Okay.
0: Bye-bye. Okay. Yang mau request lagu lagi ya, membuka lagi ya di 0618463115 karena kayaknya kalau 33 44 lagu masih bisa. 4 enggak, 3 mungkin ya. Kita buka lagi ya. Halo, siapa malam berempat?
2: Halo, Pembalan Berempat.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Pendatang baru, Mbak.
0: Siapa pendatang barunya?
2: Bangga Jalur.
0: Coba?
2: Bangge.
0: Aku menantikan dia mengganti namanya ini sebenarnya. Udahlah, pakai suara biasa aja lah.
2: Iya, agak parah.
0: Bang Jai, agak jauh sedikit sama radionya. Membal suaranya.
2: Doras, ini hujan doras.
0: Dorasnya hujan?
2: Iya, doras. Ya udahlah.
0: Ya udahlah, mau request lagu apa ini?
2: Aku ketingin dengar lagu Karo.
0: Boleh, mau lagu Karo apa?
2: Lagu Karo yang judulnya
0: Tik tik tah tah kututu.
2: Iya, mantap.
0: Tik tik.
2: Pih.
0: Pih.
2: Dua kali. Tah tah kututu.
0: Oh, tunggu ya. Berarti di sini enggak ada. Di sebelah sini berarti nih.
2: Ya ini bunyi kerijan.
0: Baru tadi kan ya. Tunggu. Sapa-sapanya dulu.
2: Warung-warungnya buat wak-wak tanpa ngertir di selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Antun Persi juga selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ada juga Pati Sara selamat beringin.
0: Selamat beringin.
2: Ada juga Mama Rizky. Selamat beringin.
0: Iya.
2: Mama Rizky. Ada juga buat Bu Ratmi. Tak panggil cendara. Pak Abdullah di Persi beringin. Pak Jena tadi. Ada juga buat seperti Tuan Asila, ada Opung Jere, Anjing Jere, ada juga buat Dini Prigin, ada Cynthia Lamotu.
0: Ada ya Dini Prigin yang disapa ya?
2: Ya gak apa-apa lah, daripada dia kumat nanti bilang ya, dia jilip ya. Iya, dia jilip ya, sama Pala Mas Lamotu. Dia kena hati ya. Ada lagi ya?
0: Ini yang nyanyi Mary Borutarigan kah?
2: Iya.
0: Boleh, ada ya.
2: Boleh. Buat itu kalian selamat tugas ya.
0: Iya.
2: Mulia sekurang.
0: Oh,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, kita buka lagi satu penelpon terakhir untuk hari ini edisi 16 Juni 2026 ya. Halo. Halo. Iya.
3: Halo Bandung.
0: Iya, siapa malam perempat?
3: Iya, Terbang Tinggi Bulu Merpati.
0: Cakep.
3: Apa lu Bandung?
0: Iya. Paten gitu.
3: Iya, ini tapi pohon jambu.
0: Iya.
3: Datuk Yanjuna nih.
0: Datuk Yanjuna kenapa suaranya belum juga rasem bulat tuh?
3: Baru kesadu-lagu lagi.
0: Boleh lah pula. Mulai apa?
3: Masuk itu apa? Sulit ya, sulit ya.
0: Masuk kemana?
3: Buat masuk dalam ini.
0: Oh iya, payah ya?
3: Luar biasa loh, dari tuan pasarkan ini.
0: Ini, berurutan, ngantri semua.
3: Gitu ya?
0: Iya.
3: Sebenarnya,
0: gak tahu lah kalau itulah. Mau request yang mana nih, lagu Melayu banyak.
3: Lagu Batak udah, lagu Karur udah.
0: Jawa udah.
3: Lagu Jawa udah. Lagu zaman udah.
0: Oh, zaman apa ini? Request lagu yang mana nih?
3: Lagu zaman.
0: Ya Allah, ini lagu zaman.
3: Nanti kalau untuk Jumat malam ya, baru kali putar juga lagi nih.
0: Iya.
3: Jalan lagi nih.
0: Tunggu jumpa lagi ada. Kita nih nanti.
3: Ya jumpa malam ya.
0: Terima
3: kasih ya buat ini ya, buat tulisannya.
0: Itu udah diperbaiki ya.
3: Iya.
0: Udah ada yang baru, Danum kirim itu gimana tuh? Kan jadi di sini kita bahas kan?
3: Ya.
0: Udah pas itu.
3: Enggak.
0: Nah, ini lagu zaman yang nyanyi siapa nih?
3: Evan Salim.
0: Tunggu ya, Salim. SM Salim ya.
3: Ada.
0: Tan Sri SM Salim.
3: Ada.
0: Ada.
3: Buat siapa lagunya? Buat semua lah ya. Badilan. Yang awak selalu ingat aja ya.
0: Abdullah.
3: Mama Rizky. Kak Ira. Tapi Anto Saintis
0: gak ada gabung hari ini. Pak Giman, Pak Jainal Tanjung.
3: Ya maksudnya mau ingat ini yang selalu ada di
0: Resam Melayu. Iya, Resam Melayu. Iya Pak Anto biasanya ya.
3: Iya kan makanya. Lagi ketika tahu aja yang rajin.
0: Boleh.
3: Tapi helenya kenapa gak rajin ya?
0: Orang tuh rajin tempat yang lain. Di sini, maksudnya di Sapa Malam.
3: Ya lupa dengarkan tiap Jumat malam. Di Resam Melayu ya. Semua hal terkait dengan Melayu.
0: Minggu depan apa nih yang Juna bahas kita?
3: Kita akan hadirkan Master Chef.
0: Master Chef ya?
3: Iya, belajar.
0: Berarti kita masak-masak nanti di sini?
3: Kalau bisa, why not? Ya,
0: iya.
3: Karena waktu, tempat, dan memang ini bintang tamunya, wah ini bisa kita langsung tarik ke perempat FM untuk membahas tentang kebudayaan Melayu.
0: Oh, mantap ya.
3: Iya, ini pas lagi di pengajian dia teman, tapi dia terhadiri ada di sebelum ikut Master Chef.
0: Iya, nantilah nah, kita ingin ya.
3: Iya, ada di Indonesia, saya tarik lagi pas lagi mau teman dari jadwal ini.
0: Mantap.
3: Buat RRI pun 4 FM gitu lah.
0: Oke, terima kasih.
3: Tapi itu saya siapkan dia, kalau dia nanti datang, Alvin Habib lagi, dia perlu kita tarik lagi.
0: Baiklah, kita tunggu ya.
3: Ada lagi ya kan?
0: Ada dong.
3: Oke. Pokoknya saya selalu ya buat semua penyiar RRI Propaganda.
0: Oke.
3: Dan Ano, Marlon, Kakawa, Asma.
0: Baiklah.
3: Ya,
0: oke.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Iya, itu tadi penelpon terakhir kita, Dato' Yan Juna. Sebenarnya biasanya jadi host kita di sini. Dia bergabung ya karena mau request lagu Melayu juga, terus promosi juga rasa Melayu kita itu ya kan. Oke deh, langsung aja kita puterin lagu yang udah masuk nih. Ada Walang Kekek Wal Juna, Pipih Papa Kututu, yang di request sama Bang Jack, dan lagu Zaman Tan Sri SM Salim yang diriku sama Dato' Yan Juna. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Prompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:40 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas.

Amen.

0: kemudian pagi ada sekitar 100 gempa susulan ya Pak Uja?
1: Sampai malam, iya. Okay. Sampai malam hari ini sudah di kami yang tercatat di kami masih 89. Data realnya pasti dari BMKG.
0: Ya.
1: Namun kami memantau dari aktivitas masyarakat sampai sore hari ini belum ada yang masuk ke daerah pengungsian. Untuk masyarakat yang mengalami kerusakan ringan maupun berat pada rumahnya, sebagian besar masih mengungsi ke rumah keluarga.
0: Jadi tidak ada pengungsian ataupun tanda-tanda bagaimana?
1: Ya, kami sudah dengan teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah membangun tenda pengungsian. Namun sampai malam hari ini belum ada yang menempati, semua masih stay di rumahnya masing-masing. Kemudian yang rumahnya roboh dihimpun sementara ke rumah keluarga.
0: Ada di mana tendanya? Ada berapa banyak? Bisa menampung berapa banyak orang di sana?
1: Saat ini ada dua tenda, bisa menampung kurang lebih 80 orang. Kami tempatkan di rumah sakit di halaman parkir rumah sakit Undata.
0: Ada tantangan terbesar tidak yang biasanya dihadapi oleh tim SAR dalam kondisi pasca gempa seperti sekarang ini?
1: Iya, tantangan yang terbesar sesungguhnya jaringan yang bisa melemparkan informasi kepada kami. Namun alhamdulillah, walaupun banyak informasi yang beredar bahwa listrik mati, SPBU macet, kemudian jaringan tidak ada, alhamdulillah hari ini walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, dari listrik jaringan tidak ada yang terganggu, semua masih berjalan normal. Demikian halnya juga fasilitas SPBU yang dilaporkan oleh sebagian masyarakat bahwa terjadi antrian panjang, itu tidak ada, semua dalam situasi yang masih normal.
0: Tapi akses telekomunikasi kemudian listriknya masih bisa diakses oleh masyarakat setempat ya?
1: Masih Mbak.
0: Tidak ada penghentian ataupun kendala dalam komunikasi ya?
1: Iya, sejauh ini belum ada kendala.
0: Seperti mana kita bisa berbincang sore ini juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Oke, mungkin bagaimana masyarakat perlu mewaspadai adanya gempa-gempa susulan sehingga ini bisa dimitigasi lebih siap lagi oleh masyarakat?
1: Iya, sejauh ini sejak kejadian gempa 2018 di Kota Palu yang lumayan besar, teman-teman dari komunitas kemanusiaan sudah banyak mengedukasi masyarakat, termasuk teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana yang intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada saat terjadi gempa apa yang harus dilaksanakan dan perlunya ditambah rambu-rambu petunjuk arah ke daerah-daerah pengungsian. Nah ini sudah tertata rapi di Kota Palu, semua sudah ada jalur-jalur evakuasi sehingga masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa. Alhamdulillah tingkat kepanikan siang tadi walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, masyarakat tidak seperti kejadian 2018 tingkat kepanikan yang tinggi, semua langsung keluar dan mengarah ke tempat-tempat perkumpulan, titik-titik kumpul sehingga bisa teratasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
0: Sudah memahami ya proses ketika terjadi gempa harus apa, akhirnya keluar dari rumah ke tempat yang lebih lapang seperti itu ya Pak?
1: Iya demikian. Kami pun sampai malam hari ini masih mengeluarkan imbauan supaya masyarakat untuk tetap waspada, tetap siaga mengantisipasi kemungkinan gempa-gempa susulan yang bisa terjadi pada saat malam hari.
2: Pro 3 dan berita nasional.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Prompel FM 88,4 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Rabu 17 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

pagi 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Pagi hari yang harus dimulai dengan semangat. Abang Kakak bersama Sarlevika di hari Rabu 17 Juni 2026. Setelah libur semalam ya, libur kejepit. Nah, sekarang kembali dong beraktivitas dengan semangat yang membara setelah berlibur dan juga memulai hari di hari ini. Karena ada Sarli yang akan nemenin dan mengawali aktivitas pagi Abang Kakak dengan hal-hal yang baik, hal-hal positif, dan hal-hal yang menyenangkan bersama RRI Perempat Medan dengan lagu-lagu enak khas Perempat dan informasi-informasi terupdate yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Abang Kakak selama berjam-jam ke depan, dan juga segmen-segmen menarik yang akan saya hadirkan yang berbeda setiap hari dan setiap jamnya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi gak ada alasan Abang Kakak ya untuk gak semangat, gak ada alasan untuk mager ya di pagi hari ini, karena ada Sally ya akan nemenin aktivitas pagi Abang Kakak semuanya. Satu lagi dari Tera dengan Assalamualaikum mengawali kebersamaan kita di Religi Pagi hingga pukul 5 lebih 30 menit. Iya betul ya, 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Baik Abang Kakak, kita akan mendengarkan kumandang azan subuh nanti sebentar lagi pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

0: wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Terbengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datuk Besarwan. Datuk Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Delhi, Makmum Al-Rashid Alamsyah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Muklis berusia 58 tahun. Muklis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasihat Sultan Makmum.
1: Baik, saya kembali kepada panggung dan panggungnya. Di sini, ibunya ada satu tempat. Daripada menanggap sebuah sebetulnya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar saudara Cina selalu menanggap, yaitu di sini sebagai orang perwakilan Cina yang ada. Maka dia menjadi kawan Kapten Soati Soati menjadi Kapten Soati. Jadi dia ini dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia sudah ada satu pesawat. Kemudian mereka sepakat untuk membangun dan dia membangun masjid ini dan kesalahan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, waktu mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Deli, sudah makmu arasi. Lalu pada Sultan, sampai ke niat daripada Chong Afi ini, kita ingin makam, diizinkan oleh Sultan, silakan. Maka dibangun masjid ini, tahun 1894, 100% dia yang bangun dengan uang dia atau mati ini. Kayaknya kalau kita lihat kebudayaan ini sekarang ini dia dari kepada Cina, Melayu dan Persi. Jadi atasnya itu kalau kita lihat atas itu kayak film Saudi terlalu. Kalau dulu nggak ada butang bulannya, kita tempat orang latihan saya tidak ada di sini. Itu tangga dia itu maka di bawah dengan bentuknya. Melayu, lubang tidak ada di dalam itu Persia, cuman awalan tanpa akhir. Di awal ini dengan tanpa akhirnya. Mereka tak tahu tahun terakhir dia apa. Kayaknya dia sudah menunggu. Setelah siap menunggu lagi, maka

0: alat komunikasi utama karena suaranya yang nyaring untuk mengumpulkan warga, menggantikan fungsi.
1: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Fadli Sudiro MSQ, dan topik pagi ini motivasi kuantum Nabi Nuh alaihi salam jalan hidup dakwah. Ya, dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, sehat pagi hari ini Ustaz?
3: Ya.
2: Ya, Ustaz.
3: Alhamdulillah
2: ya. Suara Fika jelas ya Ustaz ya?
3: Ya.
2: Iya. Baik, Ustaz, saya akan dimulai Ustaz kajian kita pagi hari ini.
3: Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salam wassalamu ala Rasulullah al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa anta maqsudi wa raqama qulubi. A'fini mahabbatah wa ma'rifatah. Salatullah sahabatku, sahabat Bukhara Hakim. Alhamdulillah, untuk yang pertama kita mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Ya, insyaallah menjadi keberkahan untuk kita bersama transformasi kehidupan yang lebih Islami, kehidupan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini menjadi motivasi dan inspirasi kita bersama. Keteguhan dalam berdakwah dan kesabaran tanpa batas menyeru dan mengajak kepada kebaikan. Menyeru dan mengajak kepada agama Allah. Kisah Nabi Nuh ini merupakan salah satu kisah terpanjang dan berulang di dalam Al-Quran. Pengulangan kisah di dalam Al-Quran, para ulama menyebutkan sahabatku merupakan bentuk urgensi pentingnya pesan itu. Sehingga pesan itu harus diulang-ulang. Kisah itu harus disebutkan kembali sebagai pesan moral. Bagaimana hidup itu tidak hanya bicara daripada kebiasaan mayoriti, kesalahan ya bersama. Jasya al-munkar tara ma'rufan. Ketika kemungkaran itu menyebar luas, mendominasi, maka seolah-olah yang dominan itu, yang sering dilakukan orang banyak itu secara moral dianggap benar. Padahal tidak semua yang banyak itu, apalagi mungkar, ya, kemungkaran yang banyak, kemungkaran yang meluas, kemungkaran yang mendominasi, ya, bukan merupakan kebenaran. Tapi inilah bagian dari ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang pesan spiritual. Tidak ada yang lebih penting dalam proses dan sejarah kehidupan kecuali bicara tentang bagaimana mengenal Allah, pertuhankan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti di dalam Al-Quran termaktub di surah ini, ya, surah Muslim adalah surah ke-71 khusus Allah Karena dengan yang mengkisahkan lebih dulu selain dikisahkan di surat-surat lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la su'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yebus, Ya'uq, dan Nasr. Kelima itu adalah nama-nama berhala dari kabilah-kabilah Nabi Nuh AS, ya, berhala terbesar. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin ila khamsin ama ta'adahum tulfani wahum zalimin. Di surah Al-Ankabut, di surah yang lain, surah ke-29 ayat 14 disebutkan, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang yang zalim. Ratusan tahun, kurang lebih 950 tahun lah masa berdakwah Nabi Nuh AS. Maka inilah yang menjadi tema kita bersama, bagaimana ya bisa Nabi Nuh AS merupakan motivasi kuantum jalan hidup dakwah tanpa batas, tanpa berputus asa, kebaikan yang tidak pernah purna, dimanapun selalu membangun kebaikan, mengajak kebaikan dalam setiap nafas kehidupan. 950 tahun adalah simbol panjangnya dakwah Nabi Nuh AS. Bahkan dikisahkan 800 tahun Nabi Nuh berdakwah hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 70 sampai 80 orang. Ya, artinya kalau 800 tahun sahabatku, at least 100 tahun hanya dapat 10 orang. Ya, biasanya inilah perjuangan dakwah tanpa henti. Nah, begitu kiranya kita bersama di Republik Indonesia, Wandiwan Ayah berjalan 20 tahun 2006-2026 tanpa henti terus berdakwah, dan kemudian kita sebut dengannya dalam tagline kita, RRI sekali di udara tetap di udara, sekali berdakwah tetap berdakwah. Demikian sebagai mukadimah dan kita.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-616-943. Dan alhamdulillah Ustaz, kita sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Palukura. Ustaz, selama tahun baru Hijriah 1448, benarkah Ustaz setelah kapal Nabi Nuh itu sudah surut, Nabi Nuh dan umatnya yang beriman membuat bubur pada hari 10 Muharram atau Asyura, dan apa yang harus kita lakukan di 10 awal Muharram ini Ustaz? Adakah amalan-amalan dalam fadilah amal Ustaz? Silakan Ustaz.
3: 10 Muharram merupakan tanggal yang insya Allah kita akan songsong di 10 Muharram. Disebutkan di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin asyar, demi fajar dan malam-malam 10 dan hari-hari 10. Disebutkan salah satunya adalah 10 Muharram. Salah satu kemuliaan 10 Muharram betul adalah mana Nabi Nuh AS diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahtera kakaunya. Bagaimana Nabi Nuh AS diselamatkan Allah dari banjir bandang berbulan-bulan, hampir setengah tahun turun hujan tiada henti, badai tsunami itu pun datang. Kita 27 November baru lagi sehari dua hari kita hujan, itu pun tidak hujan badai, sudah tenggelam kota Medan, terdampak banjir sampai Aceh Tamiang. Bayangkan banjir bandang, tsunami, badai semua terjadi 6 bulan lamanya. Sabifillah, gambarlah dalam sejarah sampai bumi ini semuanya tenggelam. Maksudnya ya, dan Rafiqah. Jadi bagaimana kita bisa selamat, bagaimana Zidan selamat, bagaimana ya Umna Aceh apa dengannya Allah sudah memerintahkan lebih dulu dengan takraban terakhir sepuluh malam menjadi satu momen keselamatan dari para nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu momentum yaitu sepuluh malam. Maka sepuluh malam ini salah satu tanggal yang mulia, momentum yang mulia. Maka marilah kita memohon keselamatan kepada Allah, ya, tentu dengan sholat, zikir, bermuhasabah, mandi taubat, ya, agar kita diselamatkan dari semua fitnah dunia, dimenangkan daripada semua fitnah dunia, ya, fitnah daripada manusia-manusia yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, memberi makan dalam rangka gizi gratis, tapi malah melakukan tindakan korupsi. Ini kan bagian dari permasalahan besar bangsa kita. Sepuluh Muharram tidak hanya berdoa untuk diri kita, tapi seluruh anak bangsa, ya, bersama dengannya. Ini kata Bapak Presiden Republik Indonesia, ya, Bapak Prabowo Subianto, bisa mengambil hikmah bagaimana inflasi, bagaimana krisis minyak, krisis listrik yang kita hadapi hari ini. Kita memohon kepada Allah di 10 Muharram nanti agar diselamatkanlah negeri ini dari segala macam masalah-masalahnya. Dolar sudah melampaui 18 ribu rupiah, ya, ini merupakan problem-problem kebangsaan, tidak hanya menjadi problem, ya, satu dua orang presiden saja, tapi ini akan menjadi masalah kita bersama. Maka yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam adalah memohon kepada Allah dengan pertolongan bahtera-Nya. Sejauh mana badai ekonomi, badai politik dunia yang akan hadir dalam beberapa tahun ke depan, ya, maka kita harus sama seperti para nabi memohon kepada Allah diselamatkan daripadanya, daripada badai dan permasalahan, ya, kondisi politik dan ekonomi dunia yang tidak stabil. Omaram Sob.
2: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan jika sudah ada pertanyaan Ustaz dari Fajar di Pancing, assalamualaikum Ustaz. Dan di zaman serba digital saat ini, dakwah seperti apa yang harus kita lakukan tanpa orang-orang berpikir kita sok alim atau pencitraan? Karena kadang iman kita naik turun. Silakan Ustaz.
3: Subhanallah, ya. Umma ini da'utuhum jiharah, umma ini a'lantu lahum wa asratu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka dengan cara terang-terangan, lalu aku menyuruh mereka dengan secara diam-diam, ya. Wa inni kullama da'utuhum litakfira lahum ja'anu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bagaimana dakwah Nabi Nuh ini digambarkan di surah Nuh tadi di ayat 8-9, sebelumnya ayat 7 disebutkan, sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka ya Allah, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, mereka pun tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Beginilah keadaan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Wahai Allah, kata Nabi Nuh, aku berdakwah kepada mereka tidak malam, tidak siang, tidak pagi, tidak sore, sepanjang hari, ya. Tetapi seruanku itu tidak menambahkan iman mereka, melainkan mereka makin lari dari jalan kebenaran itu. Inilah dia yang kita katakan spirit dakwah tanpa henti, ya. Maka metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam sebagai model pendidikan, bagaimana pagi, siang, sore, dan malam kita selalu mengajak dan istiqomah dalam kebaikan. Tapi bagaimana caranya Ustaz? Ya tentu saat ini kita sudah lebih maju, kita sudah menggunakan alat-alat yang canggih, digital, media sosial. Mutiara pagi ini bukan bapak yang berceramah, bukan ibu yang berceramah, bukan sahabat yang berceramah. Di-share lah ini kepada halayak, di-share ini kepada yang lain, bahwa ada program yang baik di RRI. Dengarkan RRI setiap pagi mutiara pagi. Dengarkan RRI ya setiap sore sebelum azan maghrib berkumandang. Dengarkan mimbar agama Islam, dengarkan religious time yang ada di Produa. Siarkan, sebarkan ya kegiatan-kegiatan aktivitas dakwah yang ada di RRI. Turut berperan serta, biarkan Ustadz yang ceramah. Ini kan juga bagian dari dakwah. Apa yang diceramakan Ustadz dan didengarkan oleh sahabat-sahabat yang disiarkan dengannya juga menjadi pahala. Orang yang menghubungkan kebaikan itu, orang yang mengumumkan kebaikan itu. Demikian kiranya di media
4: ceramah-ceramah ya para ulama-ulama, para habaib-habaib yang ada di media sosial, TikTok kah, Facebook kah, Instagram kah, share, bagi ya, follow dan like ya. Jadi ini merupakan dakwah digital hari ini. Anda hanya bisa berdakwah dengan jempol saja, kirimkan ke rubrik grup keluarga setiap hari, tiap pagi satu dakwah. Ya, panggilan sholat mengajak, mari seluruh keluarga tercinta, azan akan berkumandang. Kiranya kita dapat ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuju masjid agar berlipat ganda kebaikan pahala. Ketika bangun tahajud, diajak keluarganya, mari bismillah, dimudahkan Allah bangun tahajudnya. Ya, ketika Jumat. Nah, jadi ini dakwah-dakwah media sosial yang sudah ada. Setiap kegiatan dakwah di RRI, Bapak Ibu bisa siarkan, bisa share di grup-grup. Semakin banyak yang mendengar kebaikan, insya Allah semakin banyaklah kebaikan yang dapat kita lakukan. Allah Amin.
2: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ratna di Tanjung Anom. Ustaz, doa terbaik untuk diri sendiri ya, itu? Ya. Ustaz, doa terbaik untuk diri sendiri itu seperti apa Ustaz? Dari Ratna di Tanjung Anom.
3: Bisa diulang izin?
2: Doa terbaik untuk diri sendiri Ustaz.
3: Doa terbaik buat diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, aku berlaku zalim terhadap diriku, ya, terhadap orang-orang di sekitarku. Ya, jadi kezaliman yang kita lakukan dalam kehidupan, kita sudah baik alhamdulillah, zalamna, tapi ada kezaliman bersama, tidak kita ajak yang lain dalam kebaikan. Kalau cerita baik diri saja, Nabi Nuh sudah baik, Nabi Adam sudah baik, semua Nabi sudah baik. Tapi Nabi itu mengajarkan kita untuk berdakwah. Jangan baik sendirian, jangan masuk surga sendirian, jangan membiarkan kemungkaran. Maka kuntum khairu ummah, kata Nabi, kalian adalah sebaik-baik umat itu. Ka'muruna bil ma'ruf. Kapan kita menjadi pribadi yang terbaik? Saat engkau menyeru orang-orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang-orang, melarang orang-orang ya untuk berbuat kemungkaran. Maka hari ini zalamna, kenapa bangsa kita seperti ini? Narkoba terbesar kedua di dunia setelah Kolombia adalah Indonesia. Dan bagaimana narkoba nomor satu di Indonesia adalah Sumatera Utara. Iya. Korupsi kita di Asia Tenggara termasuk yang terbesar, negara yang terbesar korupsinya. Dan provinsi terbesar korupsinya adalah Sumatera Utara. Zalamna, ini merupakan kezaliman kita bersama. Maka sahabu filah, doa terbaik adalah Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menggolimi diri kami, ya Allah. Aku sebagai ayah, sebagai ibu, terhadap anak-anak tak mampu menjadi teladan. Ah, begitulah dia. Ya, jika engkau tidak ampuni dan engkau tidak sayangi, ketentu aku dan kami menjadi hamba yang pasti akan kekik. Allah, Rabbana.
2: Baik Ustaz. Dan Ustaz, ini pertanyaan dari Astari di Mabar. Assalamualaikum Ustaz, kemarin pagi ibu saya meninggal dunia, jadi sekarang saya yatim piatu. Dan bicara tentang doa terbaik Ustaz, katanya doa terbaik itu dari ibu dan orang tua kita, tapi bagaimana dengan kami yang saat ini sudah tidak punya orang tua Ustaz? Silakan Ustaz.
3: Iya, dan sebelumnya Mbak Sita ya, saya mendengar suaranya agak sayup-sayup, tidak begitu jelas seperti biasa. Jadi terkait masalah orang tua, begitu ya?
2: Iya Ustaz, ini Astari bilang orang tuanya kemarin baru meninggal Ustaz. Jadi dia ini bertanya, katanya doa terbaik itu dari orang tua, terutama dari ibu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang saat ini sudah yatim piatu Ustaz?
3: Iya cucu, bagaimana Nabi Muhammad lahir yatim piatu? 6 bulan di rahim ibunya meninggal ayahnya, 6 tahun usianya meninggal ibunya. Ya, ini kalau terkait keyatiman dan kepiatuan, Nabi Muhammad adalah contoh kita bersama. Tentu apa yang disampaikan baginda Nabi tentang amalan-amalan yang baik, dan amalan terbaik seorang anak kepada ayah emaknya adalah waladun salih ya bunda, anak yang saleh, yang mendirikan sholat, kemudian dalam sholatnya mendoakan kedua orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangi keduanya Allah sebagaimana mereka berdua menyayangiku sejak aku masih kecil lagi, masih bayi lagi, saat dirahim lagi ya. Ini merupakan amalan terbaik bagi ayah dan ibu kita. Jika ada tambahan amalan yang lain, kita bersedekah dan kemudian namanya di atas namakan almarhum dan almarhumah. Apalagi Ustaz, kita badalkan umrohnya, kita badalkan hajinya. Ketika ayah emak sudah meninggal dunia, maka kita yang berhaji. Selain kita sudah berhaji, ya, kita berhaji kembali untuk membadalkan. Atau kita melalui jasa badal haji yang difasilitasi oleh travel-travel yang ada, khususnya di Kota Medan juga banyak semua travel ada jasa badal ini. Ya, bagaimana yang lain Ustaz, sedekah jariah, kita bersedekah membangun masjid, masjidnya kita niatkan untuk orang tua, kita berkurban, kurbannya diniatkan untuk orang tua, kita bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim dan semua yang dengan niat kita dapat bersedekah, sedekah itu kita niatkan untuk kedua kita, maka terhubunglah kebaikannya, maka terhubunglah doanya. Begitulah caranya kita mencintai kedua orang tua yang telah usia, yang telah tiada. Saat kita menjadi yatim dan piatu, maka kebaikan terhadap orang tua dapat kita hidup. Wallahualam.
2: Baik Ustaz, dan Ustaz itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz yang pagi hari ini. Dan Ustaz boleh minta kesimpulan dan doa untuknya Ustaz.
3: Ayo salam sahabatku, sahabat motivasi mutiara Pak.

0: Yesus Mesias inspirasi dakwah dari Nabi Muhammad Alaihissalam, berdakwah tanpa henti menuju ridho ilahi. Semoga dengan motivasi kuantum dakwah Nabi Muhammad Alaihissalam memotivasi diri kita tanpa henti sepanjang usia. Seberapa sih panjang usia? 100 tahun? 200 tahun? Mustahil, sahabatku. Bayi Yesus Mesias, kata baginda Nabi, 70, 60, 70 saja usia kita itu pun sudah tidak produktif lagi. Maka mulai saat ini berjanjilah bahwa engkau akan berdakwah sampai tetes darah penghabisan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW 950 tahun dia berdakwah. Kita dengan umur yang pendek-pendek ini, jangan sia-siakan umurmu. Jangan sia-siakan, wahai pejabat-pejabat, dakwah dalam kekuasaanmu. Para ilmuwan dakwah dengan ilmumu, para hartawan dakwahlah dengan hartamu di sisa usia yang ada. Pandang henti menggapai ridho ilahi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami dalam kezaliman diri kami. Ampuni kami bersama Radio Republik Indonesia yang terus menyebarkan kebaikan, dakwah keislaman, mengiring kepada engkau ya Allah. La ilaha illallah. Jadikan ini kebaikan pahala, mudahkan dalam setiap langkah dakwah kami, dalam program-program religi, One Day One Ayah, penyejuk hati, mimbar agama Islam ya Allah, mutiara pagi religius dan semua acara-acara yang menginspirasi dalam kebaikan yang dikemas dan disajikan oleh Radio Republik Indonesia. Jadikan ya Allah setiap negara dalam kebaikannya menjadi pahala dan ibadah bagi siapapun yang ada di dalamnya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama Ustaz Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik motivasi kuantum Nabi Nuh alaihissalam, jalan hidup dakwah.

dan Amerika Serikat meningkatkan kerjasama budaya melalui pelestarian warisan budaya, peningkatan kapasitas kelembagaan museum, serta perluasan akses publik terhadap pengetahuan dan kebudayaan. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran Smithsonian Institution pada 11 Juni 2026 di Washington DC, menyusul kemitraan yang dicapai antara museum dan cagar budaya Indonesia dengan National Museum of Asian Art, Smithsonian Institution.

94.4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, selamat pagi kembali nih untuk Abang Kakak yang masih setia mendengarkan Shirley siaran melalui frekuensi 88.4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Pagi hari bersama Shirley Abang Kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita udah dengarkan lagu-lagu religi islami, lanjut juga kajian islami mutiara pagi. Nah, satu jam ini ya, dari pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, Shirley akan hadirkan informasi-informasi dari Sumatera Utara di Informasi Sumut ya Abang Kakak, dan juga menyelingi dengan lagu-lagu koleksi Pro 4 Medan. Nanti saya akan bagi informasi mengenai pembangunan sekolah rakyat Medan yang sudah mencapai 87%. Nah, ini siap beroperasi di bulan Juli 2026. Wow, luar biasa. Kita tunggu informasi selengkapnya setelah lagu-lagu enak berikut ini dulu. Pastikan tetap di 88.4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Gilang.
1: Hah?
0: Nggak ngeliat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok,
1: Pepe mata suka batutup, ha?
0: Karena sudah dia farm ya, tipsnya dari
1: sini tuh buat kamu.
0: Makasih.

0: apa sekarang?
1: Males kan ikut sekolah hari ini lah.
2: Nur, Nur, Nur, hari ini sih doang. Aku mau mandi, pergi sekolah, mau ngerjain aja.
1: Nggak usah, Mama.
2: Apalagi

Abang Kakak, pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan ini terus menunjukkan progres signifikan. Hingga pertengahan Juni 2026, pembangunan sekolah yang menjadi bagian dari program strategis pemerintah tersebut telah mencapai 87% dan ditargetkan mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Juli mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sekolah rakyat merupakan program yang terus dikembangkan pemerintah di berbagai daerah untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini lebih dari 100 titik sekolah rakyat telah dibangun di seluruh Indonesia termasuk di Kota Medan. Saifullah mengatakan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga pembinaan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai perkembangan siswa yang telah mengikuti program sekolah rakyat di berbagai daerah menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun ajaran 2026-2027, sekolah rakyat Medan direncanakan menampung sekitar 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa SMA. Seluruh peserta didik dipilih melalui proses verifikasi yang melibatkan pendampingan sosial, dinas sosial, badan pusat statistik, hingga pemerintah daerah. Saifullah menegaskan tidak ada mekanisme pendaftaran terbuka dalam penerimaan siswa sekolah rakyat. Calon peserta didik dipilih berdasarkan pendataan keluarga miskin yang tercatat dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN-SEN. Hingga program ini tepat sasaran. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan sekolah rakyat yang dinilai berjalan sangat cepat. Menurutnya, pembangunan sekolah yang berdiri di atas lahan sekitar 6 hektare tersebut dilakukan dengan perencanaan yang matang dan kualitas konstruksi yang baik. Riko menambahkan pemerintah Kota Medan terus memberikan dukungan terhadap keberadaan sekolah rakyat termasuk melalui pembangunan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi sekolah. Sejumlah pekerjaan infrastruktur pendukung saat ini masih berlangsung dan ditargetkan selesai sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai. Riko berharap kehadiran sekolah rakyat dapat menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta membuka peluang lahirnya generasi yang lebih berkualitas di masa depan. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada program tersebut karena dirancang untuk menciptakan perubahan nyata bagi peserta didik. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Masih membagikan informasi dari Sumatera Utara lainnya, Bang Kakak, jadi diharapkan untuk tetap bersama kita di 88,4 Prom Permedan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

1 Pro 2 Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

koneksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

100% baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Kakak Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 2 Medan dalam kegiatan open house yang digelar di Aula Sentra Bahagia Medan pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti ratusan calon siswa dan orang tua untuk mengenal lebih dekat konsep pendidikan sekolah rakyat sebelum tahun ajaran baru dimulai. Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Para peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai sistem pembelajaran, tetapi juga melihat langsung fasilitas serta proses pendidikan yang diterapkan di sekolah rakyat. Dalam sambutannya, Saifullah Yusuf menjelaskan sekolah rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut diharapkan mampu membuka akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurut Saifullah, saat ini sekolah rakyat telah beroperasi lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia dengan menampung lebih dari 15.000 siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Pada tahun ajaran 2026, pemerintah menargetkan jumlah peserta didik meningkat menjadi lebih dari 32.000 siswa di berbagai daerah. Saifullah menegaskan sekolah rakyat dibangun untuk melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter dan memiliki keterampilan yang memadai untuk menghadapi masa depan. Bahkan menurutnya bukan tidak mungkin lulusan sekolah rakyat nantinya akan menjadi pimpinan bangsa, pemimpin bangsa, kepala daerah, pengusaha, guru, hingga profesi lainnya yang membawa manfaat bagi masyarakat. Saifullah juga memaparkan bahwa sekolah rakyat menerapkan konsep boarding school atau sekolah bersama. Selain mendapatkan pendidikan formal di kelas, para siswa juga memperoleh pendidikan karakter melalui pendampingan wali asrama dan wali asuh serta kegiatan belajar mengajar selesai. Dalam kegiatan tersebut, Mansos turut menunjukkan perkembangan siswa yang telah mengikuti program sekolah rakyat selama hampir 1 tahun. Menurutnya banyak perubahan positif yang terlihat mulai dari meningkatnya kedisiplinan, rasa percaya diri, hingga kemampuan belajar para siswa. Selain itu, Saifullah menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Ia menegaskan bahwa sekolah rakyat telah menggunakan perangkat digital seperti smartboard atau juga laptop untuk membiasakan siswa beradaptasi dengan perkembangan teknologi sejak dini. Melalui program sekolah rakyat, Saifullah berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas. Dengan bekal akademik, karakter, dan keterampilan yang memadai, mereka diharapkan menjadi generasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Informasi ini juga kita dapatkan melalui portal berita kita di rri.co.id. Baiklah, gelombang nafas perempat menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang kakak kita hadirkan Bunga Sirait dengan Tanjung Katung. Tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya. Hey!

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur mendukung ekspresi usaha mikro kecil dan menengah UMKM kebaya asal Indonesia dalam merambah pasar Malaysia. Dukungan tersebut dilakukan dengan memfasilitasi kemitraan strategis antara produsen kebaya Indonesia Rumah Kebaya Vilga dengan platform retail dan distribusi asal Malaysia Collab Store yang peresmiannya dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin. Rumah Kebaya Vilga merupakan produsen kebaya asal Indonesia yang memproduksi berbagai jenis kebaya bordir, mulai dari kebaya encim, kebaya bolero, kebaya panjang, kebaya batik, inner kebaya, kebaya brokat, kebaya batwing, sepatu sulam, bawahan, tas bordir, hingga aksesoris. Sementara Collab Store adalah platform retail dan distribusi atau butik yang menjadi tempat penjualan puluhan produk fashion mulai merek diantaranya asal Indonesia.